Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa Rekan Jati, kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan informasi kita awali dari Aceh Besar, di mana tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap Juanda berusia 19 tahun, warga Syah Kuala Banda Aceh yang tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada Aceh Besar. Namun korban belum ditemukan hingga Selasa 25 Agustus 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh Al-Hussein mengatakan bahwa pencarian hari ketiga dimulai sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan JT yang menyebutkan tim 1 melakukan pencarian menggunakan RIB sejauh 2 mil laut ke arah barat, barat laut dengan pola paralel dari lokasi kejadian atau last known position atau LKP, kemudian sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian barat, tim SAR gabungan melanjutkan penyisiran dari LKP ke arah barat hingga perairan Langi. Dan jadi pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, pencarian diperluas dari perairan Pulau Nasi hingga ke arah perairan Pulau Bunta. Sementara itu, tim kedua menyisir di sepanjang pinggir pantai menggunakan drone sejauh sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian. Dan pemantauan udara juga dilakukan menggunakan drone. Namun hingga pencarian dihentikan pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia bagian barat, korban belum ditemukan dan hasil pencarian hari ketiga dinyatakan nihil. Dan disebutkan rekan jati korban tenggelam sebelumnya camping bersama 7 orang temannya di Pantai Lok Ketapang pada Ahad 23 Agustus 2026. Sekitar pukul 11.50 menit korban terseret arus laut saat sedang membersihkan diri dan hendak pulang setelah menginap semalaman di kawasan pantai tersebut. Rekan jati rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk menyelamatkan korban.

Dan rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan bahwa registrasi kartu SIM prabayar baru hanya mengandalkan metode verifikasi biometrik wajah yang terdaftar pada sistem kependudukan. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kekomdigi yaitu Dani Suwardi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi operator seluler yang mengakomodasi masyarakat untuk melakukan registrasi kartu SIM menggunakan mekanisme NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Dan hal ini disampaikan Dani untuk merespon beberapa temuan masih adanya operator seluler yang memungkinkan registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan juga nomor KK saat implementasi awal dari metode verifikasi biometrik. Agar hal ini tidak terulang dan menjadi celah penyalahgunaan data, maka pemerintah menutup sepenuhnya akses ke metode verifikasi NIK dan nomor KK, sehingga metode verifikasi biometrik wajah menjadi satu-satunya cara untuk masyarakat bisa mendapatkan kartu SIM baru. Dan selama hampir 2 bulan ditetapkan secara nasional, Dani mengatakan tidak ditemukan kendala sama sekali untuk registrasi kartu SIM baru dengan metode verifikasi biometrik wajah. Apalagi untuk masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas, semua pendaftaran SIM prabayar yang baru berjalan mulus dan juga sukses. Dan juga rekan Jati disampaikan dengan capaian tersebut, artinya sistem verifikasi menggunakan biometrik wajah untuk registrasi kartu SIM baru di Indonesia berjalan dengan lancar.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari Abdiyah, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdiyah Aceh mencatat 17 kasus HIV/AIDS sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 10 orang berdomisili di Abdiyah dan menjalani pengobatan secara rutin di RSUD Tengku Pekan. Sementara itu rekan Jati, 7 orang lainnya tercatat berada di luar Kabupaten Abdiyah. Dan Kepala Dinas Kesehatan Abdiyah Rinaldi R mengatakan mayoritas kasus yang ditemukan merupakan laki-laki. Menurut Rinaldi, rekan Jati, penanganan terhadap orang dengan HIV maupun orang dengan AIDS dilakukan melalui pendekatan medis termasuk pengobatan dan pendampingan sesuai dengan prosedur kesehatan. Dan Rinaldi mengatakan Dinas Kesehatan Abdiyah terus memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS melalui penyuluhan, edukasi, dan juga pemeriksaan serta mendorong orang dengan HIV menjalani pengobatan secara teratur. Nah, dengan jadi upaya pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Dinas Kesehatan Abdiyah juga mengingatkan pengelola salon dan barbershop untuk memperhatikan kebersihan peralatan yang berpotensi bersentuhan dengan darah. Dan peralatan seperti pisau cukur atau silet menurut Rinaldi perlu ditangani dengan prosedur kebersihan dan juga sterilisasi yang sesuai untuk mencegah resiko penularan penyakit. Dan juga rekan Jati, Dinkes Abdiyah turut memanfaatkan program Doto Sawusikula sebagai sarana edukasi kesehatan bagi pelajar, di mana program tersebut menjadi salah satu ruang untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kesehatan reproduksi, perilaku hidup sehat, serta resiko penularan penyakit. Dan rekan Jati, Rinaldi mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap kesehatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ia mengatakan penggunaan jarum suntik secara bergantian dapat menjadi salah satu jalur penularan dari HIV. Dan selain pencegahan dan pengobatan, Dinkes Abdiyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma maupun diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS, di mana Rinaldi mengatakan dukungan sosial, edukasi, deteksi dini, serta kepatuhan menjalani pengobatan merupakan bagian penting dalam penanganan HIV/AIDS. Darangan jadi menurutnya pengendalian HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan menangani kasus yang telah ditemukan. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan ketika memiliki faktor resiko juga menjadi bagian penting. Dengan pendekatan tersebut, upaya pengendalian HIV/AIDS di Abdiyah diharapkan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tapi juga memperluas pemahaman masyarakat mengenai HIV, serta mengurangi stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

0: chimila stratosphere-ul
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya, rekan Jati Tim, tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh mengamankan MY berusia 22 tahun terpidana jarima pemerkosaan terhadap anak yang masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Aceh Besar. MY diamankan pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia bagian Barat di sebuah rumah di sekitar Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Saat hendak ditangkap, terpidana sempat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri melalui jendela rumah. Tim tabur kemudian mengejarnya hingga sekitar 1 km dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Ia akhirnya berhasil diamankan dalam kondisi selamat dan selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk menjalani proses eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh yaitu Ali Rasep Lubis mengatakan bahwa MY merupakan warga desa Kecamatan Kuta Baru Aceh Besar dan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Janto tanggal 31 Mei 2022, MY dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Atas perbuatannya, Mahkamah Syariah Janto menjatuhkan ukubat penjara selama 80 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut. Namun, dalam proses pelaksanaan putusan, MY melarikan diri dari LPKA dan setelah pencarian tidak membuahkan hasil, ia kemudian ditetapkan sebagai DPO Kejari Aceh Besar. Darkan Jati Kejari Aceh Besar selanjutnya mengajukan permohonan bantuan pencarian dan juga penangkapan DPO kepada Kejati Aceh pada tanggal 15 November 2022. Tim tabur Kejati Aceh kemudian melakukan pelacakan terhadap keberadaan terpidana di sejumlah lokasi. Dan pada 2023 tim memperoleh informasi bahwa MY telah melarikan diri ke luar negeri. Pencarian pun terus dilakukan melalui kegiatan intelijen dan juga pemantauan. Dari kajati sekitar Mei 2026, tim tabur mendapatkan informasi bahwa terpidana telah kembali ke kediamannya di Kecamatan Kota Baru. Namun ketika hendak diamankan, MY kembali berhasil melarikan diri. Tim tabur di bawah komando asisten intelijen Kejati Aceh kemudian terus melakukan pelacakan termasuk berkoordinasi dengan masyarakat dan personel Polsek Kota Baru. Dan dari hasil pemantauan tersebut, tim akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan MY di Kecamatan Darussalam. Dan terpidana berhasil diamankan oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Aceh dalam keadaan selamat dan selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk dilakukan proses eksekusi. Darkan Jati Ali mengatakan keberhasilan penangkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Kepala Kejati Aceh untuk terus memburu para buronan yang masih menghindari proses hukum. Dan ia menegaskan melalui program tangkap buronan atau tabur, Kejati Aceh berkomitmen memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Biren, di mana Kecik Gampong Garap, Kecamatan Pelimbang Biren, yaitu Dahri mengaku tidak mengetahui pembukaan lahan di kawasan hutan produksi yang berada di sekitar wilayah desanya. Dan ia juga membantah pernah memberikan izin kepada warga untuk membuka lahan di kawasan.

tersebut. Dari mengatakan sejak menjabat sebagai kecil, dirinya tidak pernah naik ke kawasan hutan produksi yang kini disebut tengah dibuka secara massal, dan menurutnya tidak ada izin maupun dokumen yang diterbitkan pemerintah Gampong Garap untuk pembukaan lahan tersebut. Dan akan jadi persoalan lain yang kini dihadapi oleh Dahari adalah batas wilayah antara Gampong Garap dan Gampong Baledaka, di mana ia mengaku belum mengetahui secara pasti batas wilayah administrasi desanya dengan desa tetangga tersebut. Karena itu, Dahri meminta pemerintah melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 5 Aceh untuk memperjelas batas kawasan yang menjadi kewenangan Gampong Garap. Di mana menurutnya kepastian batas penting agar pemerintah desa mengetahui wilayah yang harus mereka jaga. Dengan jadi Dahri mengatakan persoalan batas tersebut menjadi semakin penting setelah muncul klaim wilayah antara Gampong Garap dan Baledaka di lokasi pembukaan lahan. Ia juga memastikan tidak ada satupun dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Gampong Garap untuk melegalkan pembukaan lahan di kawasan tersebut. Dahri mengaku tidak pernah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan alat berat yang bekerja di lokasi. Dan kan jadi menurut Dahri di Gampong Garap juga tidak terdapat ketua senubo atau pawang hutan yang dapat mengatur pembukaan lahan di kawasan tersebut. Ia meragukan pembukaan lahan dalam skala puluhan hingga ratusan hektar dapat dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan tanpa menggunakan alat berat. Dan Dahri berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan batas administrasi kedua gampung, sekaligus memperjelas status kawasan hutan produksi tersebut, di mana menurutnya kejelasan batas diperlukan agar masyarakat dan pemerintah desa tidak saling menuding dalam persoalan pembukaan hutan. Beralih informasi selanjutnya, rekan Jati, gelombang laut di perairan Sabang, Banda Aceh diperkirakan mencapai ketinggian 2,5 meter pada Rabu hari ini, 26 Agustus 2026. Informasi tersebut berdasarkan perakiran cuaca perairan dan pasang surut yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Sabang untuk kondisi perairan Sabang, Banda Aceh hari ini. Selain gelombang yang mencapai 2,5 meter, kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 15 hingga 20 knot, di mana angin bertiup dari arah barat daya hingga barat. Dan sementara kondisi cuaca di wilayah perairan Sabang, Banda Aceh diperkirakan berawan, di mana tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 1,2 hingga 2,5 meter. Dan kondisi tersebut perlu diperhatikan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas di laut, terutama pengguna jalan jasa kapal penyeberangan Sabang, Banda Aceh. Dengan jadi dengan kondisi ini, masyarakat yang hendak menyeberang menggunakan kapal cepat maupun feri diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca dan juga kondisi laut sebelum berangkat. Penumpang juga disarankan untuk mengecek informasi keberangkatan kepada operator kapal karena jadwal pelayaran dapat menyesuaikan kondisi operasional dan juga keselamatan pelayar.

0: Inilah 103.6 Jati FM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Seperti Yogi Gilang Arya Setia, pria berusia 39 tahun asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, harus berhadapan dengan hukum karena menjual kembali layanan internet Starlink. Perkara yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Padang ini disampaikan bahwa Yogi kini telah berada di balik jeruji besi, dituding melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Dan rekan Jati, kuasa hukum Yogi dari kantor hukum Romeo Yustita dan partner yaitu Romi Martianus, menyampaikan bahwa disampaikan bahwa proses hukum sudah masuk ke tahap pembuktian setelah majelis hakim menolak perlawanan kubu Yogi dalam persidangan pekan lalu. Kasus ini bermula saat Yogi membeli perangkat internet satelit Starlink untuk dipasangkan di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada tahun 2024 lalu. Dan sinyal telekomunikasi yang minim di Sikakap membuat warga, instansi pemerintah, BUMN hingga kantor kepolisian setempat ramai menggunakan koneksi internet di lokasi tersebut. Dan melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi, Yogi mengembangkan jangkauan jaringan dan mendirikan perusahaan bernama PT Mentawai Network Provider, di mana melalui perusahaan inilah Yogi kemudian menjual kembali layanan internet Starlink tersebut. Dan perusahaan ini resmi mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara itu izin operasional pendukung lainnya sedang berjalan. Dan pada 2 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atau LP Model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin, di mana Yogi ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026. Nah, rekan Jati, Romi menyebutkan ada sejumlah dugaan kejanggalan prosedur hukum sejak proses awal penyidikan hingga kasus diperiksa di pengadilan. Di mana ada 3 kejanggalan, di mana penggunaan LP model A dinilai tidak tepat karena biasanya diperuntukkan bagi kasus pidana berat seperti narkotika, pembunuhan atau korupsi. Sementara usaha Yogi memiliki itikad baik lewat kepemilikan NIB, subjek hukum juga salah alamat karena saat LP terbit pada 22 Oktober 2025, Yogi telah berstatus sebagai komisaris utama di PT Mentawai Network Provider, di mana penyidik melakukan penyitaan terhadap aset atas nama pribadi Yogi, bukan atas nama perusahaan PT Mentawai Network Provider yang menyelenggarakan layanan tersebut. Dan ia juga memandang kasus ini seharusnya diselesaikan secara administratif, bukan dibawa ke ranah pidana, sebab undang-undang telekomunikasi yang disangkakan merupakan regulasi yang berkaitan erat dengan perizinan. Dan atas dasar ini, rekan Jati, kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini mendekam di rutan anak air Kota Padang agar layanan internet yang dibutuhkannya dan warga Mentawai tidak terputus total. Dengan jadi kasus, Yogi mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Mutia Hafid, menyatakan bahwa kementeriannya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak ingin melakukan intervensi. Namun menurutnya, kasus tersebut juga perlu dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang lebih baik. Dengan jadi Mutia juga menambahkan, wilayah Sikakap sebenarnya sudah terjangkau jaringan 4G, hanya saja wilayah tersebut belum memiliki jaringan serat optik atau fiber optik. Sementara itu untuk layanan 4G masih bergantung pada satu operator.

Ya rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Istriku.
1: Ya, dengan jati Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa bumi pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Darkan Jati, Mensesnek yaitu Prasetyo Hadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa di Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur untuk melihat dan juga merasakan langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga di lapangan berjalan dengan baik. Dan Pras menyebutkan kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores, NTT. Ia menyebutkan Prabowo sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan juga penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana. Darkan Jati melalui Sekretariat Presiden sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 telah disalurkan bantuan logistik dan juga perlengkapan antara lain 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi hingga 2 set rumah sakit lapangan. Selain itu, ia juga mengatakan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat lewat pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana. Pras mencontohkan misalnya KRI Suharto 990 milik TNI Angkatan Laut telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai yang difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Dan Pras juga mengatakan penanganan dampak bencana gempa NTT tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja. Ia menyebutkan pemerintah akan memastikan proses pemulihan dilanjutkan secara bertahap. Dan juga rekan Jati, gempa yang mengguncang wilayah NTT beberapa waktu lalu per Senin 24 Agustus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah melaporkan korban meninggal dunia bertambah menjadi 100 jiwa. Kepala BNPB yaitu Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia terus bertambah karena sejumlah korban luka berat yang dirawat di fasilitas kesehatan tidak berhasil diselamatkan. Sehingga yang semula di hari pertama dan hari kedua ada 48 orang yang meninggal, angka per hari ini total menjadi 100 orang yang meninggal dunia. Dan rekan Jati, masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di Zona Sarapan Pagi hanya di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan jati kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak hanya meninggalkan lahan terbakar dan juga kepulan asap. Di baliknya, pemerintah menemukan dugaan pelanggaran pengelolaan lahan yang berujung pada sanksi terhadap 6 perusahaan. Hasil pengawasan Kementerian Kehutanan di berujung pada sanksi administratif terhadap 6 perusahaan pemegang izin perusahaan bermanfaat hutan atau BPBPH. Total area yang terbakar di wilayah 6 perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektar dengan lokasi tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Dan rekan jati Kementerian Kehutanan dalam siaran pers mengatakan 6 perusahaan yang dikenai sanksi tersebut terdiri atas PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat. Kemudian ada PT NES di Kalimantan Tengah serta PT PSR di Kalimantan Timur. Dan 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan dari pemerintah, sedangkan PT MPK mendapat sanksi lebih berat berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah. Dengan jadi sanksi terhadap PT MPK dijatuhkan setelah pemerintah menemukan kebakaran di arealnya berlangsung dalam skala luas dan terjadi berulang kali. Melalui sanksi tersebut, perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus memulihkan areal yang terdampak. Dan dari 6 perusahaan yang dikenai sanksi rekan jati, PT WEL mencatat areal terbakar paling luas, yakni mencapai sekitar 760,51 hektar. Angka tersebut rekan jati hampir separuh dari total area terbakar yang ditemukan pemerintah pada 6 perusahaan. Sementara itu, rekan jati Kepala Staf Kepresidenan yaitu Dudung Abdurrahman mengungkapkan pemerintah mengidentifikasi terdapat titik api di 335 kawasan milik perusahaan pemegang koneksi di Kalimantan dan juga Sumatera. Dan Dudung mengatakan temuan ini diperoleh dari penyelidikan terhadap sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam kejadian kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah. Kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat juga menjanjikan tidak ada korporasi yang kebal hukum dalam kasus karhutla ini. Dan menurut Dudung, negara berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla, di mana negara hadir melindungi masyarakat dan dipastikan kejadian karhutla seperti ini tidak berulang. Di sisi lain, rekan jati, anggota DPR RI fraksi PKB yaitu Mafirion meminta pemerintah tidak ragu-ragu mencabut izin perusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri atau HTI yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Dan menurut Mafirion, pencabutan izin harus menjadi pilihan serius jika hasil penyidikan membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian perusahaan dalam mengelola areal konsesinya. Anggota DPR RI ini juga mendorong pemerintah mengaudit dan juga mengevaluasi seluruh perusahaan perkebunan dan HTI, khususnya yang berada di lokasi kebakaran. Rekan jati Mafirion berharap karhutla kali ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan perkebunan dan juga HTI, di mana selain itu setiap pemegang izin perkebunan dan juga HTI harus memiliki sistem pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran yang efektif. Dan sistem tersebut mencakup kesiapan personel, peralatan, sumber air, pemantauan titik api, dan juga respon cepat.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jeffy.

Rekan Jati beralih ke informasi mancanegara. Pemimpin negara-negara ASEAN didesak untuk segera melakukan peninjauan tingkat tinggi terhadap perjanjian ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Langkah ini dinilai krusial guna menyusun rencana aksi regional yang lebih tegas, terikat waktu dan dapat ditegakkan demi mencegah krisis asap yang kian memburuk. Aktivis sosial Tan Sri Lilamtie menegaskan, krisis kabut asap lintas batas yang terus berulang tidak boleh lagi dipandang sebagai sekedar gangguan musiman semata. Blok Asia Tenggara dinilai harus segera beralih dari pola penanganan reaktif menuju tindakan pencegahan yang terstruktur, sebagaimana dilansir dari Malay Mail. Dan Rekan Jati, pernyataan tersebut mengemukakan mengingat perjanjian regional tersebut telah ditandatangani di Kuala Lumpur sejak 10 Juni 2002 dan mulai berlaku pada tahun 2003. Meski sudah berjalan lebih dari 2 dekade, kawasan Asia Tenggara nyatanya masih terus bergelut dengan kebakaran lahan dan hutan yang berulang, asap lintas batas dan penurunan kualitas udara. Di sisi lain, Rekan Jati, ASEAN Specialist Meteorological Center telah memberikan peringatan terkait potensi penguatan fenomena El Nino, curah hujan di bawah normal serta arah angin. Potensi-potensi tersebut berisiko meningkatkan titik panas atau hotspot dan juga kabut asap di wilayah selatan ASEAN. Namun Rekan Jati, Lee mengingatkan agar faktor iklim atau fenomena alam tidak dijadikan tameng utama atas krisis yang terjadi. Menurutnya, El Nino merupakan fenomena alam biasa, tetapi ulah manusia yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal lah yang mengubah kondisi kering tersebut menjadi krisis regional. Dan guna mengatasi persoalan menahun ini, Lee menyodorkan 4 usulan. Pertama, peninjauan perjanjian regional, memperkuat pelaksanaan perjanjian dengan menetapkan target yang jelas dan terukur untuk mencegah kebakaran, mengurangi titik panas serta menghentikan sumber pencemaran lintas batas. Kedua, akuntabilitas dan juga penegakan hukum, di mana tindakan tegas terhadap perusahaan dan juga individu yang bertanggung jawab atas pembakaran terbuka dan pembersihan lahan secara ilegal, dilengkapi dengan mekanisme investigasi, pembagian bukti, dan juga penegakan hukum lintas negara. Ketiga, yaitu mekanisme tanggap darurat permanen, membentuk sistem respon regional yang mencakup pemantauan satelit secara real-time, pembagian data hotspot secara cepat, kapasitas pemadam kebakaran bersama, serta pembagian peran yang jelas dan juga kritis terjadi. Dan keempat, pencegahan dan juga transparansi, yaitu membangun sistem peringatan dini sebelum musim kemarau, memperkuat kerjasama pengelolaan hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan transportasi informasi terkait penanganan di lapangan. Rekan Jati, Lee pun meminta Malaysia dan juga negara-negara terdampak untuk tidak ragu membawa isu ini secara tegas ke tingkat pimpinan tertinggi ASEAN. Dan ia menambahkan, penekanan isu ini bukan dimaksudkan untuk saling menyalahkan atau mencampuri urusan dalam negara atau negara lain, melainkan demi memastikan kesehatan dan juga kesejahteraan seluruh masyarakat di kawasan ASEAN. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, masih dari mancanegara, tepatnya di Desa Pomas di wilayah barat Desa Perancis, yang diterjang angin tornado pada Senin 24 Agustus 2026. Peristiwa ini merusak sekitar 300 rumah dan menyebabkan 41 orang terluka akibat diterjang angin kencang berkecepatan hingga 117 km per jam yang menerbangkan atap-atap bangunan. Pihak berwenang menyatakan 15 orang diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit dan salah satu korban luka merupakan wanita hamil yang tertimpa runtuhan rumahnya yang ambruk. Lebih dari 120 petugas darurat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menangani dampak bencana. Dan dilansir dari BBC, Rekan Jati, tampak foto-foto dari Pomas, desa kecil yang mengalami dampak terparah,
memperlihatkan kondisi pemukiman porak-poranda dengan pohon-pohon tumbang, mobil-mobil rusak, serta puing-puing dari rumah yang hancur. Dari Rekanjati, layanan cuaca nasional Prancis, Matteo France menyatakan bahwa negaranya rata-rata mengalami puluhan kejadian tornado setiap tahun. Rangkaian cuaca ekstrim ini terjadi menyusul musim panas di Eropa yang sebelumnya diwarnai gelombang panas dan kebakaran hutan besar-besaran. Wilayah barat daya Prancis menjadi salah satu area terdampak yang paling parah, di mana lahan seluas 42 ribu hektar hangus terbakar dalam salah satu kebakaran hutan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dan akan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Sin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga informasi yang telah kami bagikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jadi FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Rabu pukul 10 pagi, ketemu lagi dengan Sheila di zona sketsa keluarga.

0: makes me feel alive.
1: Rekan JT, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja konsen di 103,6 JTFM. Dan sekarang kita lagi ada di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila. Rekan JT, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa kira-kira ya? Tentu aja seputar keluarga, namanya aja zona sketsa keluarga. Dan hari ini Sheila pengen sekali ngambil tema tentang prestasi anak. Kalau dulu Rekan Jati di sekolah mungkin yang kita ingat adalah nilai ujian dan rapor. Sekarang orang tua bertemu lagi dengan berbagai istilah dan sistem penilaian yang terus berkembang. Nah, sebenarnya anak berprestasi itu apakah harus selalu jadi juara? Rekan Jati, kalau Anda mendengarkan kata anak berprestasi, apa yang langsung muncul di pikiran nih? Anak yang selalu dapat nilai 100? Atau anak yang menang juara kelas, menang olimpiade, atau punya banyak piala di rumah? Ya sebenarnya wajar sih kalau kita berpikir begitu. Karena sejak sekolah kita memang terbiasa melihat prestasi lewat angka. Nilai bagus, orang tua senang. Dapat peringkat, wah bangga. Anak menang lomba, rasanya pengen cerita ke semua orang. Tapi coba kita pikirkan sebentar, kalau anak nilainya biasa aja, apakah berarti anak ini gak berprestasi?

Rekan Jati, bisa jadi anak kita tidak terlalu menonjol di matematika, tapi jago menggambar. Ada anak yang nilainya biasa aja, tapi mudah berteman. Ada juga yang memang belum pernah membawa pulang piala, tapi selalu berusaha menyelesaikan tugas dan gak mudah menyerah. Nah, kalau hal-hal seperti ini kadang luput dari perhatian kita, karena gak semuanya bisa dilihat dari angka. Dan rekan Jati, dunia pendidikan kita juga terus berubah. Dulu kita mengenal NEM, kemudian UAN, ada UN. Nah, sekarang ada rapor siswa eligible sampai TKA, tes kemampuan akademik. Jadi cara mengukur kemampuan akademik pun terus berkembang. Untuk tahun 2026 misalnya, pemerintah menggunakan TKA sebagai asesmen terstandar untuk melihat capaian akademik murid. Hasilnya juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi pendidikan lanjutan. Jadi rekan Jati, nilai dan kemampuan akademik memang tetap penting. Anak tetap perlu belajar, berusaha, dan punya target. Tapi pertanyaannya, apakah angka cukup untuk menggambarkan kemampuan seorang anak? Karena setiap anak punya kekuatan yang berbeda nih. Jadi kalau kita hanya melihat angka, bisa jadi ada kemampuan lain yang justru nggak pernah kita lihat. Nah, di bagian berikutnya kita akan ngobrol tentang hal itu ya. Kenapa kita begitu mudah menyebut anak pintar kalau nilainya tinggi, tapi agak sulit melihat kepintaran dalam bentuk lain. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi anak hingga pukul 12. Jadi tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, kita tadi lagi ngomongin soal anak berprestasi. Nah, kalau nilai tinggi langsung disebut pintar, berarti kalau nilainya turun sedikit, pintarnya ikut turun juga. Gimana tuh? Pastinya nggak gitu ya, karena kemampuan anak ternyata nggak sesederhana angka di kertas. Rekan Jati, coba kita ingat waktu sekolah dulu. Kalau ada teman yang nilainya selalu bagus, kita langsung bilang, wah pinter dia ternyata ya. Dan kalau ada yang nilainya biasa aja, ya udah, mungkin langsung diberi label biasa, padahal belum tentu begitu. Nah, ada anak yang cepat sekali menangkap pelajaran, baru dijelaskan sekali aja langsung paham. Tapi ada juga anak yang membutuhkan waktu lebih lama. Bukan berarti dia tidak pintar, bisa jadi cara belajarnya memang berbeda. Ada anak yang kalau disuruh mengerjakan soal matematika langsung semangat, saya pengen duluan. Tapi begitu disuruh presentasi ke depan kelas, wah lututnya nih bisa jadi bergetar ya. Langsung mundur katanya. Nah, ada juga yang sebaliknya Rekan Jati, nilai matematikanya biasa aja, tapi kalau diminta bercerita, wah langsung semangat, idenya tuh kayak gak habis-habis gitu. Jadi Rekan Jati, kemampuan anak memang bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada kemampuan akademik, kreativitas, kemampuan bekerja sama, memecahkan masalah, komunikasi, sampai kemampuan mengatur dirinya sendiri. Dan ini bukan berarti nilai sekolah nggak penting. Nilai sekolah tetap penting. Anak perlu belajar dan punya tanggung jawab terhadap pendidikannya. Tapi kita sebagai orang tua juga perlu hati-hati. Kalau mulai berpikir, kalau nilainya tinggi berarti anak saya hebat, dan kalau nilainya turun berarti anak saya malas nih. Karena jawabannya belum tentu, bisa jadi dia sedang kesulitan memahami materi, atau bisa aja cara belajarnya memang belum cocok, atau mungkin dia sebenarnya punya kemampuan lain yang selama ini belum kita beri kesempatan untuk berkembang. Jadi Rekan Jati, daripada setiap kali melihat hasil ujian langsung bertanya, kok nilainya segini? Mungkin sesekali kita bisa bertanya, gimana Dek, bagian mana yang menurut Adik paling sulit? Karena dari jawaban anak, kita bisa lebih tahu apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Karena tugas kita bukan hanya mencari angka tertinggi, tapi kita juga perlu membantu anak mengenali di mana dia kuat dan apa yang masih perlu dia pelajari. Nah, ternyata melihat kemampuan anak dari banyak sisi ini juga ada penjelasannya Rekan Jati dalam penelitian. Akan kita bahas lebih lanjut. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama dengan Sheila.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6

Rekan Jati, tadi kita ngobrol bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat dari sisi orang tuanya nih. Kalau anak berhasil melakukan sesuatu, biasanya kita bilang apa? Wah, kamu pinter ya? Atau, wah, adik udah berusaha keras. Kelihatannya mirip, tapi ternyata cara kita memuji bisa memberi pesan yang berbeda. Rekan Jati, misalnya anak pulang membawa nilai 100. Kita seneng dong, terus kita bilang, wah, anak mama pinter. Anak senang, kita juga senang. Tapi sebenarnya kita juga bisa bilang, wah, adik udah berusaha keras ya. Kemarin kan katanya bagian ini susah. Nah, cara berbeda seperti ini ternyata pernah diteliti. Rekan Jati, peneliti dari University of Chicago dan Stanford University mengamati anak-anak sejak mereka masih kecil. Mereka melihat bagaimana orang tua memberi pujian, terutama yang menyoroti usaha dan proses, bukan hanya mengatakan anak itu pintar. Nah, penelitian lanjutan menemukan pola ini berkaitan dengan cara anak melihat kemampuan dirinya dan kemudian dengan capaian akademiknya. Bukan berarti kita nggak boleh bilang, kamu pintar, boleh aja. Tapi kalau setiap keberhasilan selalu dikaitkan dengan kamu memang pintar, anak bisa merasa harus selalu terlihat pintar. Benar nggak? Coba kita bayangkan ketika nilainya turun. Bisa aja muncul pikiran, jangan-jangan aku udah nggak pintar lagi ya, karena nilainya kok udah nggak sama kayak kemarin. Sementara, kalau kita juga menghargai usahanya, anak bisa belajar bahwa belum berhasil bukan berarti tidak mampu, masih bisa dicoba. Cara belajarnya bisa diperbaiki, dan kalau belum paham, boleh bertanya kok.

Dan rekan jati, kita nggak perlu mengubah pujian menjadi kalimat yang panjang. Kita cukup bilang aja, adik makasih ya, adik udah berusaha. Atau tadi adik nggak menyerah meskipun susah, makasih loh. Karena yang ingin kita bangun bukan cuma anak yang senang saat nilainya tinggi, tapi juga anak yang tetap mau mencoba ketika hasilnya belum sesuai harapan. Nah, kalau orang tua ingin anaknya berprestasi, apakah itu nggak baik? Ya, belum tentu. Punya harapan kepada anak justru bisa positif. Yang penting bagaimana kita mewujudkan harapan itu. Nah, rekan jati, setelah ini kita juga masih akan membahas bagaimana cara menyampaikan harapan orang tua kepada anak. Biar anak juga nggak menjadi beban nih untuk mewujudkannya.

Rekan Jati, tadi kita udah ngobrol soal pujian. Sekarang kita balik sedikit ke orang tuanya nih. Kita tentu ingin anak punya masa depan yang baik, mau nilainya yang bagus, mau anak rajin belajar, punya cita-cita. Apakah salah? Enggak juga, karena orang tua enggak dilarang untuk punya harapan. Yang perlu kita lihat adalah apakah harapan itu masih jadi penyemangat atau udah berubah jadi tekanan. Rekan Jati, misalnya anak bilang, "Mama, aku mau jadi dokter." Ini ceritanya masih SD ya, belum bisa bilang R, dokter. Kita tentu senang, terus kita dukung, kita cari informasi, kita bantu belajar. Itu namanya memberi dukungan. Tapi gimana ceritanya bisa berbeda kalau setiap kali anak dapat nilai 80, dia bilang, "Mama, aku mau jadi dokter." Terus mamanya jawab nih, "Kalau mau jadi dokter, nilai segini gak cukup, besok harus dapat 85. Dan besok ketika dia dapat 85, masih ditanya, "Kenapa bukan 90? Rekan Jati, reka adegan yang seperti tadi ya, lama-lama bisa membuat anak merasa kayaknya berapapun nilainya masih tetap kurang nih sama mama. Nah, menariknya, penelitian justru menunjukkan bahwa harapan orang tua nggak selalu buruk. Lah, buruk. Orang tuanya jadi cadel juga. Meta-analisis Martin dan Marcus yang menggabungkan 169 penelitian menemukan adanya hubungan antara harapan pendidikan orang tua dan prestasi akademik anak. Dan hubungan tersebut juga terlihat dalam penelitian jangka panjang. Jadi dengan diri orang tua boleh kok punya harapan, bahkan bisa membantu anak untuk punya arah. Yang perlu dijaga adalah cara menyampaikannya. Bedanya mungkin tipis ya. "Nak, mama yakin kamu bisa. Yuk kita cari cara supaya lebih siap." Ini terdengar seperti dukungan. Berbeda dengan "kamu harus dapat 90 ya, jangan bikin mama malu." Udah drama. Nah, yang kedua tuh drama ya, dan bagi pendengaran anak juga terasa berat. Dan rekan Jati, kita juga perlu ingat, target orang tua belum tentu sama dengan kemampuan atau minat anak. Anak mungkin punya cita-cita sendiri nih. Kita bisa jadi membayangkan dia masuk jurusan tertentu. Dia malah mau bilang, "Ma, aku mau jadi animator aja lah." Terus orang tuanya langsung tarik napas panjang. Ya. Reka adegan. Okay, jadi mungkin tugas kita bukan menentukan semua tujuan anak, tapi membantu mereka punya tujuan dan berusaha mencapainya. Kita boleh, rekan Jati, memberi arah, tapi anak juga perlu punya ruang untuk berkembang. Nah, kalau gitu jadi muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau anak udah berusaha, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan? Di situ biasanya kesabaran orang tua benar-benar diuji ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah nomor berikut ini dari Bruno Mars.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

Rekan Jati, tadi kita udah ngobrol soal harapan orang tua. Kita tentu ingin anak berhasil, tapi yang namanya juga belajar. Kadang hasilnya bagus, kadang belum sesuai harapan. Nah, yang bikin lebih deg-degan biasanya justru saat nilainya turun. Wah, di situ biasanya kesabaran orang tua mulai diuji, Rekan Jati.

Nah, rekan jati misalnya anak pulang membawa hasil ujian, nilainya 65. Reaksi pertama mungkin, ih kok bisa nilainya segini? Lalu disusul, belajarnya kemarin gimana? Memang kalau memperagakan orang tua yang marah-marah, cocok nih rekan jati. Ada satu pertanyaan yang belum selesai, udah muncul pertanyaan berikutnya. Pokoknya kita melampiaskan kekesalan atau ekspektasi kita yang gak sesuai harapan. Padahal, sebelum langsung menyimpulkan anak kurang belajar, coba tanya dulu. Menurut adik, bagian mana yang susah? Dari situ kita bisa tahu dia memang belum paham, kurang latihan, atau ada hal lain yang membuatnya kesulitan. Rekan jati, ada penelitian dari University of Illinois Urbana-Champaign dan University of Georgia yang melibatkan 546 orang tua dengan anak usia sekolah dasar. Penelitian ini melihat bagaimana orang tua merespon ketika anak berhasil atau kesulitan dalam matematika. Hasilnya menarik karena orang tua lebih sering menilai kemampuan anak sebagai pribadi, bukan melihat prosesnya nih. Dan penyesuaian anak terhadap matematika di kemudian hari cenderung kurang baik karena respon orang tuanya.

Rekan Yati, misalnya, daripada kita bilang, kamu memang gak pinter nih matematika, kita bisa bilang, bagian mana yang susah nak? Coba kita lihat lagi, kita belajar sama-sama. Memang bedanya kecil, tapi pesannya juga beda ya. Yang satu seperti memberi label kepada anak bahwa dia tidak mampu. Yang satunya lagi mengajak anak melihat bahwa ada sesuatu yang belum dikuasai dan masih bisa dipelajari. Dan ini bukan berarti kalau nilainya bagus kita nggak boleh senang. Boleh dong, rayain juga boleh, ajak Sheila. Tapi jangan sampai nilai jelek membuat anak merasa dirinya gagal sebagai anak. Karena yang kita harapkan bukan cuma anak yang bisa senang saat mendapat nilai tinggi, kita juga ingin dia tetap mau mencoba ketika hasilnya belum sesuai harapan. Nah, rekan Jati, ada satu hal lagi yang sering membuat anak merasa makin tertekan soal prestasi, yaitu ketika dibandingkan dengan anak lain. Contohnya, lihat tuh kawan kamu dapat 95. Wah, kalimatnya memang cuma sebaris ya, tapi bisa panjang urusannya. Akan kita bahas lagi setelah ini, tetap konsen di 103,6 CTFM.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Rekan Duty masih di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang prestasi anak sambil kita mereview kembali juga Rekan Duty tentang hal-hal yang sudah kita lakukan selaku orang tua terkait pendidikan anak.

Rekan Yudi, tadi kita bicara soal hasil anak yang belum sesuai dengan harapan. Nah, biasanya ada satu kalimat yang gampang keluar. Coba tuh, lihat kawan kamu. Habis itu nama A, B, C, anak tetangga, saudara sepupu. Semua disebutin. Ya, niatnya mungkin baik ya, biar anak tetap semangat. Tapi apakah setelah mendengarkan itu, anak jadi lebih bersemangat belajarnya? Rekan Jati, anak dapat nilai 75, temannya 90. Kita langsung bilang, lihat tuh temanmu dapat 90, dia aja bisa, kok adik gak bisa? Niatnya tentu mau memotivasi sebenarnya. Tapi anak belum tentu menangkapnya begitu, Rekan Jati. Bisa saja yang dia dengar, berarti kamu kurang nih dibandingkan dia. Soal hal ini pernah diteliti oleh tim dari Palaki University di Republik Ceko. Mereka melibatkan 576 remaja dan melihat kebiasaan orang tua membandingkan anak dengan anak lain. Dan hasilnya, semakin kuat anak merasakan perbandingan seperti itu, semakin besar kecenderungan mereka ikut membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, hal ini juga berkaitan dengan self-esteem yang lebih rendah. Rekan Jati, penelitian dari Southwest University di China juga menemukan bahwa orang tua dan anak bisa memandang perbandingan dengan cara yang berbeda. Orang tua mungkin merasa, saya cuma ingin motivasi kok. Tapi bagi anak, perbandingan itu justru bisa berkaitan dengan motivasi yang lebih rendah. Nah, ini kadang yang gak kita sadari ya, niatnya kita pengen motivasi. Karena mungkin kita merasa mereka aja mampu, adik pasti lebih mampu kok, ini mama semangatin, cara mama membandingkan. Tapi yang nyampai ke anak malah berbeda, Rekan Jati. Sebenarnya kalau ingin memberi contoh, mungkin caranya bisa diubah. Bukan kenapa kamu gak seperti dia, tapi kalau kamu ingin berhasil dan hasilnya lebih baik, kira-kira apa deh yang bisa kita coba? Jadi perhatian anak kembali ke dirinya sendiri. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang belum, dan apa yang bisa diperbaiki. Karena anak gak harus mengalahkan temannya untuk disebut berprestasi. Kadang kemajuan yang paling penting adalah ketika hari ini dia sedikit lebih baik dari dirinya sendiri kemarin. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau perbandingan dengan teman saja bisa berpengaruh? Bagaimana dengan kakak atau adik sendiri? Ini mungkin yang paling sering terjadi di dalam keluarga ya. Akan kita bahas sesaat lagi. Terima kasih sudah konsen di 103,6 CTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

Rekan Jati, tadi kita ngobrol soal membandingkan anak dengan teman. Nah, gimana kalau dibandingkan dengan saudara sendiri, Indi? Kakak dulu nilainya bagus, kok kamu enggak? Atau lihat tuh adik, masih kecil tapi udah rajin. Nah, kalau udah gini rumah bisa berubah jadi ruang lomba kecil-kecilan. Kira-kira Rekan Jati relate enggak sama kejadiannya? Rekan Jati, kalau punya anak lebih dari satu, kita mungkin pernah melihat kemampuan mereka memang beda. Ada yang cepat belajar, ada yang lebih suka olahraga, ada yang suka membaca. Mungkin yang satu lagi mau lebih betah permainan yang seru, nah, daripada yang lainnya. Sebenarnya itu wajar. Masalahnya, kalau muncul perbedaan terus dijadikan sebagai bahan perbandingan. Contohnya, kakak lebih pintar, jadi adik harus pintar juga. Atau adik lebih rajin nih daripada kakak. Lama-lama anak bisa merasa dirinya punya posisi tertentu di dalam keluarga. Rekan Jati, ada peneliti yang melihat hubungan antara cara orang tua memandang kemampuan akademik kakak dan adik dengan perkembangan nilai mereka. Menariknya, anak yang sejak awal dianggap lebih mampu oleh orang tuanya cenderung mendapat nilai lebih tinggi pada tahun berikutnya. Artinya, cara kita melihat kemampuan anak ternyata juga bisa ikut membentuk pengalaman mereka, Rekan Jati. Bukan berarti orang tua nggak boleh melihat perbedaan kemampuan. Namun yang perlu dihindari adalah membuat anak merasa, saya memang kalah kok dari kakak. Atau sebaliknya, saya memang yang paling pintar nih di rumah. Rekan Jati, setiap anak punya waktunya sendiri. Kakak mungkin lebih cepat membaca, adik lebih cepat menggambar. Besok bisa berubah lagi, namanya juga anak yang masih dalam masa tumbuh kembang. Dan penelitian meta-analisis yang lebih baru dari Brigham Young University

juga menemukan bahwa perlakuan orang tua yang dirasakan berbeda secara mencolok oleh saudara kandung berkaitan dengan lebih banyak masalah penyesuaian pada anak. Dan analisis ini juga mencakup 26.451 peserta dari 43 sampel penelitian. Wah, ternyata ini relate-nya bukan di dalam negeri aja kan jadi. Di luar negeri sama ternyata kasusnya ya. Jadi kalau kakak dan adik punya kemampuan yang berbeda, nggak perlu dipaksa sama. Yang satu harus menjadi seperti yang lain. Mungkin tugas kita justru membantu masing-masing anak menemukan kekuatannya sendiri. Karena sejatinya keluarga juga bukan tempat untuk menentukan siapa yang paling hebat nih. Keluarga seharusnya menjadi tempat anak merasa dirinya tetap berharga, meskipun kemampuannya berbeda. Memang sepertinya apapun yang kita harus lakukan, harus dengan cinta rekan jati. Jadi kita naikkan dulu nih beat musiknya supaya rekan jati juga bersemangat kita membahas masalah keluarga. Terima kasih buat Anda yang sudah konsen di 103.6, lakukan dengan cinta.

Nah, informasi ini buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. KPI membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita berusia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Rekan Jati, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Oke rekan Jati, tadi kita udah ngobrol soal kakak dan adik yang punya kemampuan berbeda. Nah, sekarang kalau setiap anak memang punya kelebihan masing-masing, lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Mungkin jawabannya nggak harus selalu rumit. Kadang kita cuma perlu lebih sering memperhatikan anak kita. Rekan Jati, coba perhatikan anak kita di rumah. Ada nggak hal yang kalau dia kerjakan tiba-tiba semangatnya beda? Kalau belajar matematika 15 menit aja udah mulai lihat jam nih, gelisah ya. Tapi kalau menggambar, bermain musik, memasak, atau membuat sesuatu, bisa betah berjam-jam. Nah, rekan Jati, dari situ sebenarnya kita bisa mulai mengenali apa yang dia sukai dan di mana dia merasa nyaman. Bukan berarti semua yang disukai anak harus langsung dijadikan cita-cita. Santai dulu. Anak suka masak, ya bukan berarti besoknya kita langsung suruh buka restoran ya. Tapi minat seperti itu layak diperhatikan. Karena kadang kita terlalu sibuk bertanya, nilai kamu berapa? Sampai lupa bertanya, adik paling suka apa, nak? Padahal ketika anak merasa kemampuannya diperhatikan, dia bisa lebih percaya diri dan melihat apakah sesuatu memang menjadi kekuatannya atau hanya sekedar hobi sesaat. Jadi rekan Jati, kalau anak hari ini nilainya biasa aja, jangan buru-buru menyimpulkan dia nggak punya kelebihan. Bisa aja kita yang belum menemukan pintunya. Mungkin dia nggak paling cepat menghafal, tapi sangat kreatif. Mungkin dia juga nggak bisa tampil di depan kelas, tapi kalau bekerja dalam kelompok, justru bisa mengatur teman-temannya. Atau mungkin dia bukan anak yang paling banyak bicara, tapi selalu peka ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Rekan Jati, hal-hal seperti ini memang gak selalu masuk ke kolom nilai rapor, tapi tetap penting dalam kehidupan anak. Jadi, mengenali kekuatan anak bukan berarti mengabaikan pelajaran sekolah. Tetap belajar, tetap berusaha, tetap punya target. Hanya aja, kita gak berhenti pada angka. Kita juga memberi anak kesempatan untuk menunjukkan, ini loh yang saya bisa. Oke rekan Jati, masih akan kita lanjutkan di lepas 32 menit dari pukul 11. Kita dengerin dulu nih sesuatu yang indah dari Padi. Semoga aktivitas rekan Jati juga di siang hari ini lebih indah lagi.

Rekan Jyoti, tadi kita udah bicara tentang mengenali kekuatan anak. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang tua yang juga perlu bertanya ke diri sendiri ini. Apakah kita sudah memberi anak cukup ruang untuk mencoba? Karena kalau sedikit-sedikit takut salah, takut gagal, takut hasilnya jelek, anak kapan belajarnya?

Pengen jadi misalnya anak ingin ikut lomba menggambar. Kita lihat gambarnya, wah, belum bagus-bagus ya. Namanya juga anak. Terus kita bilang, ala deh gak usah ikut lah gambar adik, jelek, nanti kalah. Padahal bisa saja justru dari lomba ini dia belajar banyak hal. Belajar menyiapkan sesuatu, belajar tampil, belajar melihat hasil karya orang lain, dan belajar menerima kalau ternyata belum menang. Begitu juga ketika anak ingin mencoba hal lain. Mungkin dia ingin belajar musik, olahraga, masak, atau sekedar membuat sesuatu dengan tangannya sendiri. Kita nggak harus langsung tahu apakah dia akan hebat di sana, karena ala biarin dululah dia coba, karena anak juga perlu mengalami proses mencari tahu rekan jati. Saya sebenarnya suka apa ya? Kita sebagai orang tua mungkin ingin semuanya serba cepat. Baru anak coba sekali aja, baru belajar 2 minggu, langsung kita tanya, jadi sebenarnya kamu mau serius nggak? Galak ya maknya. Nah, baru belajar gitar 2 minggu, jangan langsung tanya, adik kapan konser deh? Mama mau nonton. Yang penting selama kegiatannya aman dan sesuai usianya, beri kesempatan anak untuk mencoba. Dan kalau ternyata dia suka, kita harus dukung rekan jati. Kalau ternyata dia bosan dan ingin mencoba hal lain, ya kita lihat lagi ya. Nah, bukan berarti anak boleh ganti-ganti tanpa tanggung jawab nih. Karena kalau dia sudah berkomitmen pada sesuatu, tetap perlu belajar menyelesaikannya. Tapi kita juga perlu memahami bahwa masa kanak-kanak memang waktunya mencoba berbagai hal. Dan dari situ, anak bukan cuma mungkin menemukan bakatnya nih, tapi dia juga belajar menjadi berani mencoba, menerima hasil, bahkan mengenal dirinya sendiri. Jadi mungkin prestasi anak gak selalu dimulai dari nilai yang tinggi. Bisa aja dimulai dari 1 kalimat. Coba aja dulu, ayah dan ibu dukung kamu mau belajar apa. Yang penting ketika dia berkomitmen untuk menyelesaikan 1 hal, harus dikerjakan sampai tuntas rekan jati. Oke, ada 1 hal lagi nih yang akan kita bahas, yaitu tidak menang bukan berarti gagal. Sesaat lagi ya setelah dengar nomor berikut. Terima kasih udah konsen di 103,6 CTFM.

Rekan Jati, tadi kita udah bicara soal memberi anak kesempatan untuk mencoba. Tapi ada satu hal yang kadang bikin orang tua susah tenang ketika hasilnya nggak sesuai harapan. Udah belajar, udah latihan, udah berusaha, hasilnya tetap belum bagus. Nah, gimana kita melihat hasil seperti itu? Rekan Jati, anak ikut lomba, nggak menang. Ikut pertandingan, ya kalah. Atau udah belajar untuk ujian, tapi nilainya masih biasa aja. Sebagai orang tua, pasti ada rasa kecewa. Itu wajar, kita juga manusia. Tapi setelah rasa kecewa itu lewat, coba kita lihat lagi. Apa yang sudah didapat anak dari prosesnya? Mungkin dia jadi lebih berani tampil. Mungkin dia sekarang jadi lebih disiplin dalam latihan. Atau mungkin dia jadi tahu, ternyata bagian itu memang masih perlu banyak belajar. Rekan Jati, kita sering terlalu cepat melihat hasil akhir. Menang atau kalah, nilai tinggi atau rendah, dapat piala atau enggak. Padahal proses di tengahnya juga penting. Coba kalau anak pulang dari lomba dan kita langsung bertanya, tadi menang gak? Dia bisa berpikir bahwa yang penting hanya kemenangan. Padahal kita bisa bertanya, tadi kamu seneng atau enggak? Atau bagian mana yang paling adik suka? Bukan berarti kita mengajarkan anak untuk gak peduli pada hasil. Tentu anak tetap perlu belajar, berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau hasilnya belum tentu sesuai harapan, jangan sampai satu kegagalan membuat dia merasa, aku nggak bisa nih. Kita bisa bilang, belum berhasil kali ini, mau coba lagi? Kalimatnya sederhana, tapi anak tahu bahwa satu hasil nggak menentukan semuanya.

Dan mungkin ini juga berlaku bagi kita sebagai orang tua. Kadang kita udah punya bayangan anak harus seperti apa, nilainya harus bagus, prestasinya harus ada, kegiatannya harus ini dan itu, padahal anak sedang tumbuh dengan jalannya sendiri. Jadi kalau hari ini hasilnya belum sesuai harapan, mungkin gak perlu langsung panik. Lihat prosesnya, lihat usahanya, atau lihat apa yang bisa dia pelajari. Karena anak yang selalu menang belum tentu selalu siap menghadapi kegagalan. Tapi anak yang pernah gagal dan tahu gimana caranya mencoba lagi, justru punya bekal yang paling penting untuk perjalanan panjang. Rekan Jati membangun negeri memang bisa dimulai dari keluarga. Dan mungkin salah satunya adalah dengan memberi ruang anak untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri. Nah, sudah selesai akhirnya zona sketsa keluarga kita untuk hari ini bersama dengan Sheila. Terima kasih buat Anda yang sudah konsen dari pukul 10 pagi. Dan semoga melalui obrolan kita pagi ini ada hal yang bisa dipetik dalam prestasi anak tentunya. Nah, dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, Rekan Jati.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya kali ya kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya. Hari Rabu 26 Agustus 2026 yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

Kati, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan kita masih kembali di zona rare siang. Dan masih bersama kalian ya tentunya, yang udah siap nih nemenin rekan Jati hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana makan siangnya hari ini rekan Jati? Udah makan atau masih sibuk dengan pekerjaan sampai lupa waktu? Buat yang udah duduk menikmati makan siang, selamat menikmati. Semoga makan siangnya bukan cuma mengenyangkan ya, tapi juga bisa mengembalikan energi untuk melanjutkan aktivitas nanti.

Demi rekan jati yang masih bekerja, jangan lupa untuk sempatkan waktu meskipun sesaat beristirahat sejenak, karena di tengah padatnya aktivitas, tubuh dan pikiran juga butuh jeda ya. Nah, sambil menemani makan siang rekan jati, kali ini kalian mau ajak rekan jati ngobrol tentang hal sederhana yang ternyata bisa menunjukkan kebiasaan kita sehari-hari. Kira-kira nih, kalau kalian tanya nih ke rekan jati adalah tim yang kalau diajak sama temen nih jumpa atau ke sebuah acara, tim yang on time di waktu yang telah ditentukan, atau malah tim yang ya terlambat gitu. Ibarat kata nih, kalau ada janji di jam 12, apakah Anda udah siap dari jam 11.30 atau baru mulai bersiap ketika jam sudah menunjukkan pukul 11.50 ya? Nah, biasanya nih ini tim-tim on time-nya udah mempersiapkan semuanya lebih awal, jauh-jauh hari ya, atau bahkan jauh-jauh dari tenggang waktu yang memang telah ditentukan ya. Bahkan udah sampai di tempat tujuan saat yang lain baru mulai berangkat. Kalau tim yang telat biasanya punya kalimat andalan, tenang, tenang, masih sempat. Padahal nih rekan jati, begitu 5 menit berlalu mulai panik, cari kunci, kunci di mana, kunci motorku, cari dompet, cari HP di mana ya? Belum lagi bingung nih, mau pakai baju yang mana? Entah bajunya yang terlalu banyak di lemari sampai membuat bingung ya. Jangan-jangan rekan jati yang sedang makan siang ini ada yang merasa, wah ini saya banget nih. Nah sekarang coba jujur nih, Anda masuk tim yang mana? Tim on time atau tim telat? Kalau mau ikut cerita silakan kirim di WhatsApp di 0811-682-1036 atau bisa langsung telepon kali ya di 0651410-36. Karena hari ini kita akan ngobrol santai sambil menikmati waktu makan siang dan hanya di zona rehat siang ya. Kita akan bahas sama kenapa sih ada orang yang bisa on time dan kenapa sih ada orang-orang yang pada akhirnya tetap terlambat meskipun udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan untuk kita dengerin dulu nih satu nomor bagus yang udah kalian siapin buat rekan jati. Jangan kemana-mana ya, dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada satu nomor bagus dari Discoria, Lail Manino Eva Celia, Chrisye.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, baru saja ya kita dengarkan satu nomor bagus dari The Groove dahulu ya. Lagu yang enak banget nih didengerin sambil menikmati makan siang atau sekedar menikmati jeda di tengah aktivitas. Nah, ngomongin nih soal waktu dahulu ya. Jadi ingat dengan obrolan kita tadi tentang tim on time atau malah jadi tim yang telat nih. Nah, kalau ngomongin soal keterlambatan, ternyata rekan Jati, kadang orang yang sering telat itu bukan berarti sengaja tidak menghargai waktu orang lain. Ada yang memang kesulitan memperkirakan berapa lama sebuah aktivitas akan berlangsung. Semisalnya nih, mereka memprediksi bahwa mandi itu cuma butuh waktu 10 menit. Padahal setelah mandi, masih harus memilih baju, mencari barang, cek HP sebentar, dan tiba-tiba ceng-ceng-ceng. Waktu sudah berjalan selama 30 menit. Ternyata 10 menit yang diprediksikan tidak cukup untuk sekadar mandi aja. Atau ketika mau pergi nih kita berpikir, ah dari sini ke sana cuma 15 menit aja. Belum lagi ya, belum memperhitungkan kondisi jalan, lampu merah, macet, sampai urusan mencari tempat parkir. Coba dibayangkan ya, kali tadi tuh dari Darussalam ke sini ya kan, teng-teng-teng-teng, ternyata jalan yang dilalui biasanya itu ternyata nih lagi ada perbaikan jalan, akhirnya harus muter. Wah, ternyata memutar jalan itu memakan banyak waktu dan akhirnya tidak sampai seperti yang kalian harapin ya, meskipun ya memang masih dalam koridor dan kondisi yang masih bisa dimaklumi ya, karena belum terlambat. Tapi menurut kalian kan udah diprediksi nih 15 menit cukup, ternyata enggak kan Jati. Di dalam psikologi nih, ada kecenderungan manusia untuk mengestimasi waktu secara optimistis ya. Nah, ini tuh menurut kajian psikologi ini memang ada nih, karena manusia itu memang cenderung mengestimasikan secara optimis nih. Bisa ini ya, kita sering merasa sebuah pekerjaan bisa selesai lebih cepat dari kenyataannya. Makanya kita merasa masih punya banyak waktu sampai akhirnya kita melihat jam dan bilang, waduh, udah jam segini aku udah terlambat. Jadi kalau rekan Jati sering mengatakan, saya sebenarnya mau tepat waktu, tapi selalu ada aja yang membuat telat. Mungkin masalahnya bukan soal niatnya ya, tapi soal bagaimana kita memperkirakan waktu. Kadang kita bukan kehabisan waktu, tetapi terlalu percaya bahwa kita masih punya banyak waktu. Dan rekan Jati, tetap di zona rehat siang bersama kali ya, karena kita akan melanjutin ngobrolan ini sambil menemani makan siang dan waktu istirahat rekan Jati. Ada satu nomor bagus dari Nindi, buktikan. Jadi kalau mau on time, buktikan.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih ya di zona rehearsian bersama kalian hari ini. Dan kalian masih dengan pembahasan yang sama ya, Rekan Jati. Sekarang kalian mau bikin pilihan lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kita cuma ada dua pilihannya, tim on time atau tim telat. Sekarang kalian tuh punya pilihan dengan pembayangan. Coba dia bayangkan ya, Anda punya janji jam 2 siang ini. Ini jam 12.32 dan nanti kita ada janji nih di jam 2. Kalau sudah tahu janjinya di jam 2, Anda biasanya akan melakukan apa? Kira-kira yang pertama, datang 15 menit lebih awal. Jadi jam 1.45 udah ada di lokasi. Atau Anda tipe yang merasa yang penting jam 2 udah sampai di lokasi, jadi datang tepat di jam 2. Atau jangan-jangan Anda baru muncul nih jam 2 lewat 10 atau 2 lewat 15 sambil kirim pesan OTW ya. Padahal kalau jujur baru saja keluar rumah gitu, OTW ya. Ini sebelum kita lanjutin pembahasannya, kita tanya dulu nih sama Kak Zubaidah. Assalamualaikum Kak Zu.
1: Assalamualaikum. Ya, tunggu. Jangan, siapa nantinya? Tunggu, jangan jawab dulu.
0: Apa kabar Kak Zu?
1: Oh, udah tahu.
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Kamu. Kamu siapa?
1: Oke,
0: Kak Zu?
1: Ini hari Selasa.
0: Hari ini hari Rabu Kak Zu.
1: Hari Rabu kali ya.
0: Ayo Kak Zu. Biasanya hari Rabu siapa Kak Zu?
1: Sapana bukan, ini buat nomor Sapana nih.
0: Iya, karena Sapana masih libur, Kak Zu.
1: Oh iya, ini betul kan?
0: Iya, betul kali ya ini.
1: Oke,
0: Kak Zu.
1: Aku tadi antara kucing sama kalian.
0: Kak Zu kabarnya gimana, Kak Zu? Sehat, Kak Zu?
1: Alhamdulillah sehat deh. Kalau nggak sehat, Kak Zu nggak masuk.
0: Kemana Kak Zu dua hari ini? Kok nggak pernah kelihatan?
1: Oh, dua hari ya?
0: Dua hari ya.
1: Oh iya, Kak Zu ada anemoni. Yang pertama di kampung Kak Zu, itu yang kedua yang hari Senin di kampung Kak Zu, habis itu kemarin di kampung sebelah Kak Zu pergi ke Murimoli.
0: Pantasan Kak Zu kok nggak ada Kak Zu ya, udah kangen suara Kak Zu soalnya.
1: Aduh, kok dikangenin suara yang pengen ini, nggak ada aja nih kalian. Salam ini apa kalian? Tapi yang maunya yang dikangen nih kayak suara Yahbit. Nah itu
0: Yahbit kemarin masuk Kak Zu hari Senin, jadi nggak terlalu kangen lah, udah pernah dengar. Kalau suara Kak Zu nih jangan dari Senin nggak ada gitu.
1: Jangan itu dengar Yahbit sedih ya nanti.
0: Kan Yahbit selalu masuk gitu. Jadi kita biasanya kayak gitu ya Kak Zu ya. Nah Kak Zu kira-kira Kak Zu kalau ke acara Maulid itu, Kak Zu lebih sering tepat waktu atau sering telat nih?
1: Kalau Kak Zu merasa sendiri nggak, Kak Zu nggak pernah ditunggu orang. Yang ada Kak Zu nunggu orang.
0: Waduh, berarti tim on time ya Kak Zu ya?
1: Dibilang on time nggak juga, tapi nggak pernah. Kayaknya nggak pernah Kak Zu di sini. Kecuali kayak kemarin.
0: Kenapa kemarin?
1: Kita masalah nih. Janjinya kan setengah 12 berangkat. Janjian 11 lah kita bisa siap-siap lah katanya kan. Sebab kami tim yang gak ribut, kalau berdandan tuh gak ribut.
0: Cuman pakai lipstick aja nah, Kak Zu ya?
1: Tengah jam udah selesai lah. Ya kan? Tuh jam selesai dia telepon Kak Zu. Itu Kak Zu lah. Gimana? Ini udah siap katanya. Ih, perjanjian gimana? Kita sudah 12 saya bilang. Gak apa-apa, santai aja, saya udah siap karena lebih cepat, lebih baik katanya ya. Jadi ya udahlah Kak Zu buru-buru, Kak Zu gak suka kalau Kak Zu ditunggu, gak suka.
0: Makanya Kak Zu biasanya on time ya?
1: Sama orang, ya kalau ditunggu sama orang tuh kayaknya ada aja yang tinggal, ada aja yang tinggal, ada yang salah. Pasti seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin gak lama juga Kak Zu, tapi gak lihat juga jam berapa menit ya. Orang udah mandi aja, tinggal pakai baju aja, sama pakai bedak, sama pakai gitu aja. Kak Zu kan, jadi gak lama, gak butuh waktu lama. Yang lama anak gadis Kak Zu kemarin. Nunggu dia yang lama, mamanya sih kayaknya 5 menit selesai.
0: Kalau anak gadis agak lebih lama ya Kak Zu ya.
1: Lebih lama ribet. Jadi bilang, alah ngapain sih pakai ini pakai itu, orang pergi mobil aja. Eh mama ini kayak gitu aja lah, kayak gak pernah muda aja. Mama muda gak ada yang pakai ini pakai itu.
0: Beda zaman Kak Zu, tidak bisa disamakan gitu ya. Kok kalian juga agak sedikit
1: kasih,
0: lama Kak Zu?
1: Waktu Kak Zu muda kayaknya kayak kawan-kawan Kak Zu kayaknya gak ada yang pakai mascara di wajahnya lah.
0: Ya kan sekarang ya, perubahan zaman ya Kak Zu.
1: Iya. Yang mana di pocetnya. Oh, aduh. Ya ada tuh kami dulu pakai gitu atau ada pesta atau ada acara perpisahan itu baru ada make up. Siki-siki.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang mah kita kalau sekarang mau simpang itu ya, pakai ini pakai itu ribet.
0: Iya sih Kak Zu, ribet. Tapi memang kecantikan itu kan memang meribetkan ya Kak Zu.
1: Iya sih, betul.
0: Jadi Kak Zu hari ini mau dengar lagu apa?
1: Ah, gara-gara ngomong soal makan molik, ketinggalan lagi makan molik nih.
0: Nanti kirim ke kalian. Ke kalian ya Kak Zu ya. Kalian juga pengen makan molik soalnya.
1: Ya, Kak Zu kirim fotonya aja nanti ya. Gampang tuh.
0: Siap Kak Zu.
1: Oke Kak Zu. Mainkan satu darinya. Siapa hari ini ya?
0: Siapa hari ini?
1: Siapa? Aduh.
0: Aduh.
1: Citra.
0: Bunga Citra Lestari.
1: Bunga itu bunga. Boleh juga Bunga Citra Lestari.
0: Bunga Citra Lestari. Yang mana kan nih Kak Zu?
1: Udah lama nih Kak Zu gak dengar lagu Sony.
0: Sunny.
1: Oh Sunny, ya lah kok punya Tony sih.
0: Bentar ya, ada gak ya lagu Sunny? Sunny itu judulnya apa ya Kak Zu?
1: Gak tahu Kak Zu.
0: Cinta pertama.
1: Itu gak tahu Kak Zu dah.
0: Bentar ya kali ya cek.
1: Makanya, dulu. Makanya, ingatnya dia sudah bilang Sunny ya.
0: Kok nggak ada ya Kak Zu, ntar Kak Zu.
1: Oh, ya udah lah, kok nggak ada simpannya di Bunga Citra Lestari. Nah ini aja nggak. Siapa ya? Enaknya kalau siang-siang seperti ini. Alah, Glenn aja lah.
0: Glenn?
1: Ya. Januari. Apa sih dia ada di Januari-nya tuh?
0: Oh ada nih Kak Zu, Cinta Pertama. Glenn? Cinta Pertama Sunni.
1: Glenn. Glenn ada.
0: Glenn apa judulnya Kak Zu? Januari.
1: Januari.
0: Kita cari. Nah. Kita cari dulu judulnya Januari aku berkenalan ada Kak Zu.
1: Ada. Cantik juga suara tadi ya.
0: Enggak. Terima kasih Kak Zu. Oke Kak Zu, Januari sama Kak Zu mau dengar apa dulu? Januari dulu.
1: Terserah, penting kalau diputar dua-dua, alhamdulillah nggak diputar tuh nggak apa-apa. Masalah, penting Kak Zu sudah eksis di
0: Yatis ya. Yang mau tanya eksis ya. Oke Kak Zu, kita dengar Cinta Pertama dulu ya. Kalian juga udah lama nggak dengar soalnya.
1: Ya, abis azan aja nanti ya. Akunya terpotong pula nanti.
0: Oke Kak Zu, iya sih. Ini azan kita di jam 12.45, ada 5 menit lagi.
1: Ya jangan, nanti azannya aja kok bisa diputar kali ya.
0: Oke Kak Zu, terima kasih.
1: Kaji permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya dari Sabang yang request yang katanya nanti aja diputar setelah azan ya, takutnya kepotong ya sih, karena khawatir juga ya kepotong. Dan ya rekan Jati yang masih mau berbagi ceritanya soal tim on time atau tim telat bisa langsung telepon ya di 08110820136 atau di 06514106. Dan kita dengerin dulu nih salah satu pilihan lagu kalian dulu sebelum nantinya kita dengar apa? Kita dengar lagunya Kak Zu setelah azan nanti. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kenjati, baru saja kita sama-sama mendengarkan kumandang azan. Dan buat rekan Jati yang sudah menunaikan sholat, semoga ibadahnya diterima dan hati kembali tenang. Dan buat Anda yang tadi baru sempat mendengarkan azan tapi belum sempat nih menunaikan sholat, semoga bisa disegerakan untuk menunaikannya ya. Setelah kita memberikan jeda kepada diri kita sendiri dari berbagai aktivitas, kita tinggalkan dulu apa yang sedang kita kerjakan karena ada waktu yang memang layak kita prioritaskan. Nah, setelah memberi waktu sejenak nih untuk salat, sekarang kita kembali lagi menikmati waktu istirahat siang bersama Jati FM tentunya dan bersama kalian ya. Dan obrolan kita tadi tentang waktu ternyata menarik juga ya rekan Jati, karena waktu itu dekat banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita untuk istirahat, ada waktu kita untuk bertemu dengan orang-orang, dan tentunya ada waktu yang sudah kita sepakati bersama orang lain. Makanya kalau ngomongin soal tepat waktu, sebenarnya bukan cuma soal datang cepat atau datang terlambat, tapi gimana kita menghargai waktu, termasuk gimana cara kita menghargai waktu orang lain. Ibaratnya tuh rekan Jati, kalau janji jam 2, ya usahakan nih kita harus berada di tempat sekitar jam 2. Dan kalau ternyata ada halangan, rintangan yang membuat kita pada akhirnya berpotensi untuk terlambat, beri kabar. Karena yang sering membuat orang kesal, marah, sebenarnya bukan hanya soal keterlambatannya seseorang,

0: orang, tapi ketika seseorang terlambat dan orang tersebut gak memberikan informasi apa-apa dan gak ada satu hal yang merasa bahwa ya udah terlambat aja, dan orang yang menunggu itu seperti menunggu di dalam sesuatu yang ketidakpastian. Bayangkan nih, kita udah nunggu 30 menit gak tahu orangnya di mana, masih di jalan kah, atau jangan-jangan belum berangkat. Akhirnya yang muncul bukan cuma rasa kesal, tapi juga rasa-rasanya kayak perasaan waktu kita kok gak berharga ya di mata orang. Padahal rekan jati, terkadang satu pesan sederhana udah cukup nih. Contohnya nih, maaf, saya terlambat sekitar 15 menit. Sekarang saya masih di jalan. Sederhana memang, tapi dari kalimat itu kita menunjukkan bahwa kita masih memikirkan teman kita dan menghargai orang yang sedang menunggu kita. Begitu pula nih, ada satu nomor bagus dari Niji Arti Sahabat yang udah siap untuk nemenin waktu siang.
1: Tak mudah untuk kita.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

sebuah kebahagiaan ya. Yang tadi kita udah sholat, udah yang udah lagi makan siang, dan kita masih sempat nih rekan Jati. Ini ada satu fenomena nih, masih sempat katanya ya. Kayak ibaratnya tuh ada satu kalimat yang memang familiar dalam hidup kita, yang sering kita lakukan ya, kita ucapkan, bukan kita lakukan, lebih tepatnya kita ucapkan bahwa masih sempat, 15 menit lagi harus berangkat, masih sempat, 10 menit lagi ada meeting, masih sempat, sampai akhirnya ya udah waktunya keluar rumah tapi masih bilang bentar lagi. Dan masalahnya rekan Jati, kata sebentar menurut kita kadang berbeda dengan kenyataannya. Kita merasa satu aktivitas hanya membutuhkan beberapa menit, padahal perjalanan menuju tempat punya banyak kemungkinan yang membuat kita terlambat dari prediksi kita sendiri. Makanya nih, salah satu cara sederhana untuk mengurangi kebiasaan telat kita adalah jangan sampai kita sering ngomong masih sempat kok, masih sempat. Akhirnya apa? Akhirnya kata masih sempat itu bisa berubah menjadi aduh, bisa telat nih gitu ya. Nah, rekan Jati, salah satu cara agar kita bisa enggak menganggap bahwa waktu masih sempat itu menjadi bisa telat adalah dengan cara menganggap bahwa 30 menit sebelum sesuatu yang ingin kita lakukan benar-benar waktu itu enggak ada. Jadi kalau memang kita ada waktu nih, semisal janjiannya di jam 14.00, kita nganggap di jam 13.30 itu adalah waktu terakhir dari jam 14.00. Jadi 30 menit sebelum kegiatan ataupun sebelum janjian, kita anggap udah hangus duluan. Nah, kalau perkiraan kita tuh di jam setadi, semisal pun kita terlambat di dalam perjalanan dan terjadi sesuatu trouble nih yang enggak kita mau tapi terjadi, kita bisa mengantisipasi dan akhirnya kita enggak akan pernah terlambat. Jadi kalau semisal ada macet, parkir sedikit lama, atau hal-hal kecil yang menghambat kita, masih punya waktu. Dan yang paling penting, kita nggak perlu berangkat dengan terburu-buru. Nggak perlu berangkat terburu-buru, jadi kita nggak akan panik di perjalanan dan kita bisa di dalam perjalanan itu dalam keadaan dan kondisi yang tenang. Karena terkadang ya rekan Jati, datang tepat waktu itu bukan soal kita punya banyak waktu, tapi soal kita memberikan ruang yang cukup untuk waktu itu sendiri.

Nah, Rekan Jati, tadi kita obrolin soal waktu ya. Dan kita lihat dulu nih ada pesan yang masuk di WhatsApp Jati ya. Dan ini ada satu pesan dari Mbah Cokro katanya. Salam ke kalian med siang. Mbah Cokro minta diputerin lagu Alone dari Heart. Salamnya buat ke kalian med tugas aja. Wah, terima kasih banyak Mbah Cokro. Salam kembali dari Kalia ya. Selamat menikmati siang dan semoga aktivitasnya Mbah Cokro hari ini lancar. Dan Mbah Cokro juga nanya nih, ngomong-ngomong Kak Kalia sudah makan? Kak Kalia udah makan belum? Waduh, ditanyain ya. Kalau soal makan ini pertanyaan yang tepat banget ya di zona rehat siang. Karena jangan sampai kita sibuk dengan aktivitas dan kita melupakan waktu makan siang. Mbah Cokro juga titip salam untuk Kak Zu, Kak Kiana, Kak Ica, Bu Dewi, Wadul, Ayah Pulo, dan Kak dan Fitri. Dan khusus buat Fitri, Mbah Cokro nanya nih, gimana? Mau nikah? Deg-degan gak? Waduh. Pertanyaannya langsung ke inti ya Mbah. Tapi kalau Kak Fitri sih bisa jadiin ya. Apa ya jawabannya? Nih boleh nih Kak Fitri langsung di WhatsApp. Dan juga Mbak Cokor titip salam buat semua kerabat Jati. Med siang aja. Terima kasih kembali Mbak Cokro. Terima kasih ya untuk Mbak Cokro. Dan kita akan putarin satu nomor bagus dari dari siapa? Dari Heart Alone.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: The heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, ada informasi nih buat Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how. Rekan Jati, kalau tadi kita ngomongin sisi orang yang sering terlambat nih, sekarang kita coba balik nih dari sisi sebaliknya. Bagaimana kalau yang sering telat itu justru teman kita, pasangan kita, atau rekan kerja kita? Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin hal pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan langsung menyimpulkan bahwa dia tidak menghargai kita. Kenapa ya? Bisa jadi nih, memang ada kebiasaan mengatur waktu yang masih perlu diperbaiki. Atau bisa juga nih, dia memang belum terbiasa memperkirakan waktu dengan tepat. Tapi di sisi lain, kita juga bisa membantu dengan komunikasi yang lebih jelas. Misalnya nih, kalau ada acara yang harus dimulai jam 2, kita bisa sampaikan dari awal bahwa kita berharap semua sudah siap beberapa menit sebelumnya. Apalagi kalau acaranya penting, jangan hanya ngandelin ingatan atau perkiraan waktu. Buat pengingat di HP, siapkan barang-barangnya terlebih dahulu. Dan kalau udah tahu diri kita bahwa diri kita atau orang sekitar kita adalah orang-orang yang sering terlambat, jangan menunggu sampai menit terakhir untuk mulai bersiap. Rekan Jati, kita dengerin pendapat dulu nih. Waduh, boleh dicoba lagi ya. Padahal kita mau ngangkat nih ya, tapi mungkin ada yang terputus, bisa dicoba lagi di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Nah, udah tersambung nih. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian, sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya, Bin. Kalau ya, Bin, gimana sehat ya, Bin?
1: Ya, sehat juga. Hari-hari ini gimana? Tuh panas kali ya, kan? Di situ panas, kan?
0: Alhamdulillah di studio dingin.
1: Ya, di situ lah. Masa nggak ada dingin-dingin itu, kan? Pakai AC semua.
0: Nah, itu kali dia ya, Bin. Pan.
1: Tempat Yabi ini panas kali.
0: Oh ya, tempat Yabi panas ya. Gimana ya. Maulid kemarin ya, Bid? Kalian kok nggak dapat jatahnya ya?
1: Oh, enak. Oh, semangat sekali malam karena ada berjanji lagi di masa. Oh, hebat kali.
0: Masya Allah ya, Bid. Ya, Bid melupakan kalian untuk nasi maulidnya ya, Bid.
1: Apanya?
0: Nasi maulidnya ya, Bid.
1: Ya, Bid.
0: Jadi kan kalian mau juga ya, Bin? Masa ya, Bin, melupakan kalian ya?
1: Ini, waduh, bulan depan nanti kalian ya.
0: Bulan depan, sangat lama ya, Bin, 30 hari ke mendatang. tapi, ya, Bin, kalian punya pertanyaan nih buat ya, Bin.
1: Apanya?
0: Kalau ya, Bin, diajak jumpa sama teman atau diajak sama Mak Bin pergi gitu. Ya, Bin, biasanya orang yang tepat waktu atau enggak, atau telat gitu?
1: Tepat lah.
0: Kalau misal nih diajak janjian nih sama siapa ya? Sama Ayah Pulo jam 2. Ya, Bin, sampainya jam berapa?
1: Mungkin ada orang ngomong satu nanti masuk habis lagi.
0: Gimana tuh ya, Bin?
1: ada kan ada orang masuk mamanya ngomong sama ayah gue dulu sendiri jadi belakangan tepat waktu juga.
0: Oh gitu. Oke, hari ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu hari ini serah Natalia ya.
0: Aduh, terserah Kalia terus nih.
1: Iya, karena kan lagu barat tuh Yabit enggak
0: terlalu hafal ya Yabit ya.
1: Iya.
0: Kayaknya rame di rumah Yabit ya.
1: Enggak, hidupin tipi panas kali.
0: Oke, baik ya, Bi. Terima kasih.
1: Salam-salamnya sama adik kalian, sama ayah Pulo, sama Kak Juju, sama Wadun, di Kampung Keramat, sama Bang Lusuli, sama Pak Amri di Kota Melaka, lain semua-semua aja ya.
0: Siap ya, Bi. Siap semua-semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Bit. Kalau ya, Bit, tepat waktu walaupun nanti datangnya belakangan. Oke, siap, semoga ya, Bit, dalam keadaan sehat. Karena bercerita kemarin ya Maulid ya, Masya Allah ya Maulid. Dan memang dari semalam sudah terdengar gema-gema. Apa ya, kalau kata-kata kita tuh kayak bacaan-bacaan Dalail Khairat. Rekan Jati, gak masalah nih kalau kita terlambat atau kita merupakan orang yang tepat waktu. Karena sebenarnya Rekan Jati, tepat waktu itu bukan cuma soal disiplin ya, tapi juga soal bagaimana kita membuat hidup kita sedikit lebih tenang. Ya gak perlu keburu-buru ya, gak perlu menyalahkan jalan karena macet, gak perlu masuk ke ruangan sambil ngos-ngosan karena telat dan datang di menit-menit terakhir. Jadi kadang memberikan waktu tambahan beberapa menit bisa membuat hari kita jauh lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, kebetulan ada pesan masuk nih di WhatsApp kita dari William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya, "Kak, aku mau request Mahalini Mati-matian dan Dewa Kirana." Siap. Asyik Bang William, ditunggu aja. Nah, ini kan kita putarkan ya satu persatu. Dan untuk Rekan Jati yang mau request masih bisa ya di 0811082106 atau di 0051410136. Kita dengerin dulu nih lagunya Mahal ini, Mati-matian. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Rekan Jati, kalau dipikir-pikir sebenarnya nih, tim on time dan tim telat punya satu persamaan. Keduanya sama-sama manusia. Yang membedakan mungkin hanya bagaimana cara mereka memperlakukan waktu. Tim on time biasanya merasa lebih nyaman kalau semuanya sudah dipersiapkan. Jadwal sudah dilihat, barang sudah disiapkan, dan mereka punya waktu cadangan kalau ada hal yang tidak terduga. Sedangkan tim yang telat sering merasa masih nyaman kalau masih punya waktu untuk melakukan banyak hal sebelum berangkat. Dan menariknya, kadang kita bisa menjadi dua-duanya. Kok bisa? Bisa dong. Kadang kalau urusan pekerjaan bisa sangat tepat waktu, tapi kalau urusan kumpul dengan teman, tiba-tiba berubah menjadi tim sebentar lagi sampai, padahal masih di jalan. Atau bisa juga sebaliknya ya, kalau janji dengan teman sudah dijaga betul waktunya, tapi kalau ada urusan lain malah santai sekali. Jadi mungkin bukan soal kita ini orang yang selalu tepat waktu atau selalu terlambat, tapi ada kalanya kita hanya perlu belajar mengatur waktu dengan lebih bijak. Nah rekan Jati, kalian lihat nih ada pesan yang masuk lagi ke WhatsApp Jati nih. Ini dari Wakdul. Katanya kalau boleh Wakdul mau minta lagu. Boleh dong Wakdul. Yang pertama Noah seperti kemarin, dan yang kedua Slang Virus. Oke, siap Wakdul. Dua request sekaligus ya. Terima kasih banyak Wakdul, requestnya kita catat. Dan Wakdul juga titip salam, katanya salamnya untuk kalian. Selamat bertugas, semoga tugasnya sampai tuntas. Amin, terima kasih banyak Wakdul ya. Semoga tugas Wakdul juga lancar dan hari ini diberikan kemudahan. Salamnya juga kita sampaikan ya. Wakdul juga titip salam untuk Mbah Cokro, Fitri di Darsa, Kak Zudi Sabang, dan Kak Ana di Sukadamai, Bu Dewi, Yahbid, Ami Himida, Rahmadi Sibra, Nurul di Lambu, Pak Lek Ronggolawe, Pak Lek Jalan Pos Bangau Kampung Keramat, dan tentunya untuk semua rekan Jati dari A sampai Z yang siang ini sedang konsen menikmati siaran Jati FM. Nah ada salam nih ya dari Wakdul. Karena udah ada yang request, kita dengerin dulu ya. Seperti kemarin

0: Rekan Jati, gak kerasa udah 2 jam nih kalian nemenin Rekan Jati di zona rehat siang hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih yang udah konsen baik melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan akhir kata, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin set out dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di zona rehat siang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM. Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, assalamualaikum Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Jalan Wedana Lembui 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah merempek kelaingan ayah pulo di zona Poh Cakra. Edisi uronyo Rabu, 26 Agustus 2026. Oh, tanggai cantik uronyo, ha? 26 Agustus 2026. Puha baronyo. Ya, semoga bandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Yang tengah bekerja, oke, luar biasa semangat ya. Yang tengah beristirahat, oh mak, semangat tak istirahat uronyo, ha. Lagi biasa, lagi kaim, sampopo limang. Ya, luntuan pengen rekan nyati di Pat Mantang dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Nah, lagi biasa kan? Ya, sambil anda dengar lagu, nah pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Dan dengar lagu, wah, dari Soyang Pah, dan dengar lagu. Dari Soyang Pah. Oke, nyomantang, wah, tetap konsen di sini. Di Serto Lekomanam Jati FM.

0: Buno lagu dari Yusranius, Bulin Melet, membuka zona poh cakra uronyo. Oke, berkaitan dengan ya dengan Bulin Melet rekan jati kan. Nyo nasabah topik lonbet nyo manteng kaitannya dengan Bulin Melet. Nah, rekan jati pernah pasti pernah ya. Maksudnya mano? Pernah rekan jati kan? Uronyo nerimang dua bah undangan, singeh sabah undangan, lusa mungkin dua bah undangan ya. Tip uro nak undangan melet, ya kan? Jadi lama tip pun ada pikir kan? Nyo cukup le undangannya, tapi kibat aso dompetnya. Kan tajak bah tempat melet kan harus na bensin kan harus na punggung jaro kan ya. Akhirnya pelam yang di Aceh kan memasuki musim meletnya, suasana silaturahmi memang cukup terasa keng kan ya. Jadi undangan kanurinya ya silih berganti ya. Uronyo dua pat singeh lepat ya. Jadi dari sebuah tempat ke tempat lain, bahkan tradisi mulut di Aceh jite berlangsung dalam rentang waktu yang panjang ya selama lebelunnya tergantung kebiasaan dan pelaksanaan di masing-masing daerah ya. Jadi menarik ya rekan nyati mulutnya kan cuma tajak pajuh wo kemenan ya. Di sini na silaturahmi, na kesempatan berempat keluarga, na kesempatan berempat tetangga, sahabat, bahkan orang-orang yang mungkin katrip mana berempat. Tapi di sisi lain, ya undangan le ya. Semangat silaturahmi tetap bukan kong, tapi nyo asal dompet gimana caranya? Gimana cara asal dompetnya diajak bermusyawarah? Jadi waktu mbak cot uronyo tanya tap gambar santai mantang tentang fenomena yang mungkin cukup to dengan hudip pranyo sioro uro mbak wate undangan mulai cukup le tapi aduh dompet kosong gimana caranya? Gimana cara tajaknya? Nah peke harus habis tajak gimana cara tatula yang haluh ya? Dan pakai mancara supaya satu rahmi tetap terjalin ya. Dan sebetulnya pemakna maulid bagi tanyo selain menikmati hidangan kenduri ya. Jadi rekan nanti tetap di sini tanyo tak obrol tak berpuas santai sambil dah kem-kem ya. Tente ya lagi bunuh tak berah kan. Tak bilang saldo ya. Dengan penuh kejujuran ya. Beku lipih lagi kulit bawang kibarnya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Pelamnya rekan jati nyok ke 26 Agustus kan ya. Dompet pasti ke agak-agak lipih lah pacut kan ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ayah Bina. Sehat, alhamdulillah.
1: Lalu bergabung kali ya.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, kata robati ya, Ayah Bina.
1: Kadang mentong ya.
0: Mentong, miyup kadang ya.
1: Kena yang le.
0: Ya. Ya, Bin. Kibarnya yang tak pegah-pegah penokon, kibarnya?
1: Mana ayah?
0: Kibarnya, Bin?
1: Oliknya kepaulai Nabi.
0: Nya.
1: Nang, turun mulutnya hanya gentia lebay.
0: Nya.
1: Yang terobe pala yang berbila Allah.
0: Nya.
1: Mulut kena pergi, apa? Memang kanya, memang betul kanya. Hanya tabah, hanya tabah orang jauh malik.
0: Nya.
1: Padahal rumpah umumnya hanya belakang.
0: Hanya keharap, ha?
1: Hanya keharap, nyamanya.
0: Nya.
1: Tapi mumpul dapat kanya ke pemulia kanya, ya, baju kena oi mulut.
0: Nya.
1: Jadi, tak nak berkiban dapat kanya. Kanya harus dapat pemulia je.
0: Nya.
1: Walaupun nak umur melihat tu, aku tak jadi nak.
0: Nya.

0: いや、はい、なんて、なんて聞いてたわけだと。ああ。せってるね、あれなんて言えらんねことね、あれがあっていいかな。
1: にゃーにゃーにゃーにゃー。あーけー。Ya, super sekalinya jawaban Ayah Bid. Tepuk tangan tuh Ayah Bid.
0: Iya, sedikit tepuk tangan. Ayah.
1: Wah, Ayah Bid.
0: Lagu apa Ayah? Lagu Arma Wati Air Kadu. Kemenyan, kemenyan lambu.
1: Kemenyan lambru. Mamihan abru lagi banyak.
0: Nggak pula.
1: Good ya Bid, good. Salim na ya Bid.
0: Salim.
1: Pira dua.
0: Selama ya punya kira akan sedih kandungan antik polinong tu.
1: Iya Bid.
0: Nggak akan sedih bukannya kami berteriak tapi dengan ambil selama.
1: Amin.
0: Dan akhirat. Kita lihat lu menanti. Gigi itu emas ke tangguh sendiri ke sekali uli
1: Pak
0: Amri diketapakan dengan ibu negara ke Nagari Landong ke Ayati ke Kaili.
1: Iya,
0: itu namun-namun di Magi Adu yang kadang-kadang ya.
1: Good ya Bid,
0: terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid, dalam ujung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyan, lagi ada belun.
0: Mana kadu belun, kabar apa kadu?
1: Okey. Oh iya, iya. Ini kadu lebla, ha?
0: Ini kadu lebla, kagak duh lom.
1: Kagak duh lom, katrang lom ya.
0: Katrang, katrang benderang lom.
1: Kecuali hidup di awan, ha?
0: Oh.
1: Okey, cukari.
0: Tuan ya.
1: Durasi put menit.
0: Durasi put menit. Hanya kurus. Ya hanya lebih.
1: Lebih si menit lah. Gimana pendapat Cik Kari?
0: Banyak naya berukun HP lu karelo.
1: Oh nyu kagak lo berarti.
0: Nya nomor nomor ayah kahana li bah HP lu.
1: Tak nak tu okey tu li 0818 682 6.
0: Ayat li pun mudah ngai tu li.
1: Gimana pendapat Cik Kari?
0: Ayam is call mendang di tepu ataupun bajan-bajan tuan tak taktik pun.
1: Iya, get, get, get.
0: Pendapat lu naya simple tak?
1: Kiban yang pendapat juga hari.
0: Ji menoy.
1: Mm-hmm.
0: Wajib ya.
1: Ya wajib.
0: Wajib me.
1: Oh benar.
0: Ya.
1: Wajib,
0: wajib ya.
1: Oke.
0: Okay. Hana wajib me dah, hana wajib aja.
1: Nah, kepakai mana hana wajib aja? Katro kenan?
0: Sunat ke dia?
1: Oh sunat, oh benar.
0: Sunat tu me.
1: Ah, okey okey okey. Okay.
0: Ini menyumpah maji hana dame hana disya.
1: Ya wajib.
0: Dan hana fada.
1: Mantu apa mana juga hari? Hana bensin, yang gimana cara? Yang gimana cara?
0: Hana bensin.
1: Tang. Kamu tang. Tang mu tang. Ah oh, benar.
0: Jadi apa simple kan?
1: Iya iya, tak mutang tiada tak bagi kebak kebak ngan ah.
0: Ya
1: wajib. Inti je, ya wajib.
0: Ya, ya wajib.
1: Pajo sunat.
0: Mehana wajib.
1: Mehana wajib.
0: Wajib.
1: Oh.
0: Punya tak me sunat, tak pajo pi sunat.
1: Man kau tagun cukup leh, kiban caranya.
0: Tapi yang kenyan pada fikir kalau dah gunjuk kuda dah pajau sunat. Hana dah main sunat ke hana kerja pajau. Yang betul lagi pengali Habib guna bawa saja orang-orang yang mengundang tanya. Hana geharap kena main. Geharap kena jak.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Jadi kena ikun. Yang harap kena jak tu maju.
1: Demam mana kun? Hai cupor nyempat nepor kerana bacut nyom yang nan pergi hinon pergi rumah.
0: Nyan nya kaki puo wajib puo.
1: Oh benar.
0: Kaki yu. Yang ana wajib cio.
1: Oh ya.
0: Tapi nya kaki puo mesti bergebungkur rego nyan lah. Ana gebungkur dan hada kejit cio si kecuali urang-urang yang terpilih.
1: Iya.
0: Ai pada pegah jelah-jelah kad kata banyak media. Paya ada pakai kode dating gitu.
1: Kan, kan.
0: Jadi yang urun-urun terpilih mungkin ya hana gayu begitu kau nak. Jadi cerita ni hanya kan ote tajaknya kan berpikir-pikir. Menyo memang han sanggup tajak li apa boleh buat. Nah undangan lepat. Dua part kah sanggup tak penuhi. Apa tu pandu ya. Menyambung rumpah urung dalam kemah.
1: Iya, iya.
0: Hai lu hanya sempat lelun je. Kata pun uro dia pegah. Karena lepat kah sanggup tuho jak li.
1: Iya.
0: Kiu jak ngon yang mana hai tu. Tapi hai tuju jak. Pegah pun kujak lun lu hai kujak li kah hai. Tuju utat.
1: Ya, ya.
0: Kemah tu. Kali kali dah jak lu. Menyalahin kali dunang dah jak rumah. Baju pun dah jak.
1: Iya, iya.
0: Tak prioritas. Kena. Anak mesti kan uri malu. Kadang nak kan uri rajab, nak kan uri syaban. Jadi undang tak jatuh mah tak prioritas. Karena anak ramele. Bensin pi kala rumah.
1: Iya, get, get, get.
0: Dia hutang kali dah bayu kan. Tapi malu kan dia bayu hutang rumah kan. Saya menom saja. Menyak kan uri syaban kala rajab kan anak tak rame. Anak marak lagi kan uri malu. Jadi menan cara lagi.
1: Get. Get, ya menan. Jut kari. Kadang nak request lagu.
0: Lagu kau ada tenar request. Mana aku tunggu lagu leh. Lagu ribu dah kali kena putar tanya.
1: Lirik. Ah, lagu lain berarti lahir Nabi lagu, atau apa.
0: Lagu lain-lain. Apa lagu. Yang menyangkut dengan selawut-selawut Nabi. Yang marak-marak apa yang nak.
1: Lahir Nabi apa?
0: Lahir Nabi apa je.
1: Okay, good.
0: Hai, hai sesuai dengan tema. Dan minta tema menyenang yang menyenang lagu sesuai dengan lagu tapi dia lain kan.
1: Ya.
0: Get. Ah, berarti nyekar buka. Nyekar sanggupi kan teh kana.
1: Lahir Nabi ya, get.
0: Kau menurut gaya bahasa kan benar?
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi sebelumnya bahasa tupu dengan bahasa gaya kada tupu berarti hana payah dia dapat pega.
1: Ya.
0: Cukup dengan jawaban.
1: Okey, nak salah dua-dua.
0: Lalu mulai untuk berikat. No? Beku ikat ni pun tak terlalu. Bu. Pertama ini kawak dan memandu minan. Sehat selalu, sejahtera, mudah rezeki, berkah umum.
1: Amin.
0: Adanya ke, ya habis tanya. Awai tak gede lah pintu.
1: Awai.
0: Apa jalan ketok-ketok rupanya ikutnya apa pintu. Kan aku pun lain. Ketak tegam kan tu. Apa pintu. Bu naik kan. Yang pernah ke mbak atau mbak ngewek uti yang pindahin lah rumah.
1: Mantang keng jarob.
0: Ya, ini weh, ya bini weh. Hanjur. Yang awal itu. Aku payah kutuk dong. Urung yeah. Tuhan. Payah mengalah. Uyuh pintu lain. Hana urung. Kainnya ini mantang.
1: Okey.
0: Oleh yang ke Nek Din. Kibar Nek Din. Pernah apa Nek Din?
1: Hokal Nek Din.
0: Hokal Nek Din. Pernah apa lewetnya?
1: Pernah apa Nek Din?
0: Bang Rusli ya. Isurin. Kibar baru ni kali nak kau ring mulut kawasannya. Kamu mak jak anu mak kap pa manok ro. Ai kamu pa manok. Ilu anak pu baru ni. Pa manok juga kaya pulo ngan di jumpa. Ba tai tai pun dengan upo.
1: Iya.
0: Lenyan ke Kak Nur di Pulau Aceh, Jamalia. Kak Eli di kawasan Pagu I. Kak Tegal ke Pagu I tegonya. Oleh nyanlom ke Bang Syaban Kedah. Kita tengok beraktivitas.
1: Iya.
0: Oleh nyan ke Bang ke Pak Amri di kawasan Uleu. Urusan Kota Melaka. Oleh nyanlom ke Solom. Nah, kabih nak teringat di kabih tua tu. Ke Tengku Ilyas. Kadang tengah dengar dengan radio hijau. Merah ke hijau?
1: Merah. Ya.
0: Bang Ilyas sekarang tengah dengar dengan Redu Mirah. Fokus kepada JTFM. Bewe tunggu lihat hinan. Kamu kaya mejak kenan. Ini nanya nwe kah untuk obat alin tu.
1: Ya.
0: Lenyan lom ke soal lom. Ke. Iyalah ke bandung-bandung rekan-rekan jati. Hana urut tau pegah. Oh ke Kak Inong tu rata. Kak Inong kadang nak kanduri. Hana aja. Hana gurui tanya.
1: Iya.
0: Kita kau nyana. Adanya tu badu-badu rakan-rakan jati yang katamang yang kolom tamang selamat uro raya selamat uro maulid ya menteng heblah uro boleh nah semoga berkah umur berkah rezeki bandung jin kaduri
1: amin ya
0: Okey lah punya menan.
1: Good, Cut Kari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Cut Kari di Lampu Nerun ya. Rekan Yati secot uronyo. Ya, tanya tak pegah-pegah santai tentang ya. Ini kata bang mulut ya, musim mulut. Ketika bawa te undangannya singuh na lusana lusaraya pihna sementara wate tenaga dan aso dompetnya harus datu. Nah rekan nanti mungkin na pengalaman atau pendapat soalnya silakan bergabung. Ya di zona poscakranya saling berbagi ya. Karena tip urung pasti na kondisi yang berbeda-beda. Na yang jut pijak rata sago, na yang mungkin yang cuma jut kejak sabar tempat manteng dan mandumnya tente na alasan masing-masing. Yang penting kiban tanya tetap jaga silaturahmi ya, saling menghargai. Hana membuat urung lain merasa kurung. Ya boleh berbeda pendapat ya, jut beda pendapat, tapi dengan bahasa yang good ya. Dan mari tanya saling menunjukkan. Okey, penuh kana Yahbit dan Cut Kari, dah dengar lagu boleh ke?

Iya sertul he komanam jati FM taruh panda Aceh gatar bah lun pu bedeh ulun lumoh tapi tega gatar teput lun pu penge ulun handeh kata jaga harus menang jilam rumah tangga kanya baik pakai pakai apa iya kaput pulau lima menit lewat dari poh dua kan jati mentang naik pulau tino ya kiban pedoboh kana undangan ya. Nah, rakan jati bakwa teh musim maulidnya. Jadi memang undangannya kan siat nah undangannya. Dari keluarga, dari tetangga ya, dari ngon sampo kenalan tapi baik sampai le, karena leji undangan yang membuat ketanyo silaturahmi pun baik sampai leji undangan membuat katanya silaturahminya jut ke sebagai beban baik benar ya. Neja menyemampu neja ya. Dan menyehana lo mampu tetap jaga hubungan get ya. Dengan cara yang tanya mampu ya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Okey, kapit pulau tujuh menitnya, perkibarnya, perbuk sinan. Ya, dengan kerja. Okey, selamat bekerja. Apa?

0: Ya, sirtul hekoma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pocakra, Uro Rabu 26 Agustus 2026. Lagu dari Seramo Regi, Linca ya. Oke, lagunya untuk mengenang Teuku Andi yang vokalis Seramo Regi yang meninggal dunia batanggai 20 Agustus ya, baru ya, urus Senin ya, di Rumah Sakit Pendidikan USK ya. Oke, jenazah beliau dimakamkan di Kuta Blangbirin ya. Ya, tempat terbaik untuk Teuku Andi ya. Oke, rekan cantik Polhe lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih yang manteng konsen Vino di Sertole 6 Jati FM. Manteng dengan sahabat topik Ronyo ya. Undangan ya, ketika undangan cukup leut tapi aso saldonyo menipis, gimana caranya ta ato ya. Coba tebut telepon yang kabar gabung na Bang Ferry Fel di Blang Bintang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bang Ferry puha baronyo.
1: Apa oronyo, Pak? Oronyo habagat ayah dengan ayah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Urunya agak panas sebenarnya ya.
0: Oh, tapi hanya beberapa kainan kelebihan mbak
1: mes. Hanya asrama, tapi ya anda lebih dari asrama ya ke curo bena ya. Hei, mbak asrama pun ada pino ya. Ini pengen rumpu ya, nabak pisang, nabak panah, nabak amplangnya ya.
0: Oke, adem ya.
1: Adem ini ya, emang ada lebih dewasa ya, tentang haridang ya.
0: Ini haridang ya.
1: Haridang sih, ngewak lewat ini pasti uro na ya.
0: Tri uro.
1: Mana dia jamu nak? Kau ni tri uro pun ya, hardang ni naya.
0: Ya.
1: Jadi rasa dia apa ya?
0: Bang Ferry, nyok kabelin melut nyok.
1: Ya, jadi beli melut di ya?
0: Iya kan, lagi biasa melut di Aceh kan, selai belun kan.
1: Ya, ya.
0: Nah yang pasti kan tip uro na undangan, nyok tip uro na undangan, tinggal na lusana, lusare apina. Tapi tak kalian asal dompetnya bacut tu nyok. Gimana caranya tato? Sedangkan undangan cukup le asal dompet kalipih lagi kulit bawang, gimana caranya tato?
1: Cuma hanya jamunya na ya, maksudnya ya, maksudnya kenang ada apa saya nama lima bohmu atau apa dua rumah na nampak ya. Menyia sorang pelepi hari ni kabur dah ya, hanam kini pah na ya.
0: Ah benar.
1: Sebab jamuan nyuh nak tamak ke jamuan apa ya benar ya. Hanya jamuan ini omak ni bangga campur ke kuli ya. Menyia hanya ham kena jam na ya. Suali je ayah tak jam ni menimang pohon dah benar ya.
0: Oh benar.
1: Jadi ya belanja ni pohon dah, nyeruah pohon dah ni ikut ayah betul jadi ya.
0: Ya.
1: Tak jadi ruahnya ayah, tak jadi rumah bulan. Kaya habdu, tak jadi rumah bulan, kaya lem tu. Jadi tak jadi rumah bulan, ayah hanapai, ayah hanapai, kaya pada jauh na ya. Saya bukan nak buat tapak kereta, dua orang macam tu na ya. Mana tak jadi rombongan ayah, jadi ganti-ganti semua nampak ayah na ya.
0: Okay, good.
1: Saya tak jadi rombongan, maksudnya itu, nak orang di Kuburo, tak belanja pun memang tu, ada warna, tak jadi itu daripada yang kanam na ya. Ini tajak teruk kita hang lepas na ya.
0: Hang lepas Malay nak Malay sang mana tajak.
1: Memang mesti ya punya rompon tu dah sederhana. Memang hang nak mudi di sini ya.
0: Hang nak garap tak apa.
1: Jadi katanya barakat assalamualaikum mah nak buat
0: kena. Ka. Okey.
1: Sedang na ya rompon assalamualaikum. Sembah hang nak ni gede ha ya.
0: Ya.
1: Dinya na gilim pegah na ni nak memang buat anda belanja buat okey na ya. Jadi tu lagi dia kau nak ada rumah yang dia akan berubah apa ni nak beda na ya.
0: Ya.
1: Dia nyata bukan enggak ada wadah kita mah halat pah na ya. Jadi dia mana tak ada orang dia mah na ya.
0: Iya good.
1: Jadi ke tema nyam dah ya.
0: Good. Very fair.
1: Kadang-kadang nanti lebih mandiri gua pegah tak pegah sebenarnya ya.
0: Good.
1: Hai nama tu pun dah kira. Jadi benar tak mah pegah ni.
0: Ya.
1: Dia pegah mulai dengan nyu, awak ini pegah mulai dengan jangan dia ya.
0: Ya.
1: Jadi lagu Syahlutan pun yang agak lagu saya.
0: Syahlutan.
1: Kan ya?
0: Ya.
1: Kan itu Syahlutan pun ya.
0: Syahlutan cuma kala lebe.
1: Kala ya.
0: Tujuh horor tujuh malam. Na Aceh Selatan, na Barah Kajit Keluka, na Lun Yang Rasa, Mesin U Kampung, nasib
1: Mesin
0: awak.
1: Kampung dah ya, bro?
0: Mesin U Kampung, ya.
1: Oh, Mesin Kampung, mana boleh punya dah, ya?
0: Hah?
1: Tak ada Mesin Kampung, saya punya juga, ya.
0: Ratna, Sabanta Sabah, Uropekan.
1: Uropekan?
0: Uropekan.
1: Uropekan, artinya, ya.
0: Ratna Sabanta Sabah, nasib awak moto belum nak Adinda na yang tu
1: Adinda yang tu ya
0: Adinda Adinda
1: salam le pun saya kulo le semoga bisa lebih keluarga di kampung ya
0: amin
1: ada yang tu ana sedikit rada semoga saya
0: amin.
1: Ada yang ke Kairna di pelanggahan dengan sakit Kairna berapa polis Kairna lah di pelanggahan.
0: Iya.
1: Ada yang ke Bangantung nak kaya awak kau pelatih ya.
0: Bangantung ha?
1: Kau pelatih ya.
0: Kau pelatih Bangantung.
1: Bangantung nak nak main mandiri kau pelatih ya.
0: Oh tak nak ada bangian.
1: Tak nak tu yang ya. Satu siapa di Bangantung di Lampalu semoga jadi sakit orang polis kena ya.
0: Amin ya.
1: Hanya ke Dainabo ni kita pang kita di Sabang, Kak Enang Jamreng, di Sabang, Kak Eli di Pagarai, anda semua di Mondasi, di Bang Basri di PTG, hanya ke Pak Amari di Hota Melaka, ke Bang Sabuta Pangkah, kadang nak mantuanya ya.
0: Ya pasti.
1: Kadang dengan Pangkah-Pangkah lagi mantu-mantu tadi juga ya.
0: Hai Abangan.
1: Hai Abangan. Ada nyalam ke Bari di Penerut lah ya. Ada yang cubang Rosli di Turin, punya Edin Gandeman. Ada yang ke Baman Jumantang, ayah apa?
0: Good.
1: Kerja kerak-kerakam zaman itu, ayah. Mau Japan, kalau kompak tapi hok darah, ayah. Datang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ferry Fail di Belang Bintang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum ya kula ulun.
0: Ngenso dipat.
2: Mam dipat ya Cek. Jaya Gandu Aceh jadah kita.
0: Nya katalah. Kiban pat yang rumah pe di Lampo.
2: Pak bak bak piti yo.
0: Ai de ha piti to nago.
2: Piti pak selalinya.
0: Nepakat jet kerja lung terainan.
2: Ya
0: pula
2: di
0: sini
2: dah
0: apa tu gaji?
2: Tiga puluh
0: ah. Ah, tiga puluh ro.
2: Ah.
0: Kan nasib ke buang ke Banjara?
2: Apa yang dia dia buat di bank dia tengkejut. Lagu ayo. Tidak. Lagu ayo bidan langsa bang.
0: Bidan langsa. Apa kata bagi lagunya?
2: Mengaknya ya, tinggal di sejah di mengak lagu. Tembang dia nyo lah tu.
0: Nah, Ferry Fail Belang Bintang.
2: Ferry Fail Belang Bintang, mantap kali. Ya, boleh kering. Tak ini pakai air. Alhamdulillah. Mama, bapa juga. Ikut kemudian. Kadung Kudir Jaya, Kadung Kudir Jaya, kami Mahmud Aceh Barat. Dalam-dalam Kudir Nurul dan Kudir Nenek Ibu Mandu.
0: Good.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah pulau yang terhormat.
0: Iya Bang Amir yang tua.
3: Iban ayah pulau cuaca di Banda Aceh.
0: Cuaca Banda Aceh ronyo cerahnya, tapi ana info dalam dari Baisan.
3: Sama-sama, Bang. Menya kamu di Melabuhnya tu umtah ko cuaca.
0: Oh tu umah alhamdulillah. Katuh baje tu rumpe.
3: Iya ni auto.
0: Iya. Tu pada tadi kan?
3: Betul, betul ya pula.
0: Tu perle, ujian paper le. Bang Amir, kiban Bang Amir.
3: Masalah tanah, bang.
0: Iya, Bang Amir.
3: Coba mengulangi sekali. Ayah banyak.
0: Pertanyaan yang Bang Amir kan, nyokap beli melut Bang Amir. Terkadang tanya kan, uronyo na dua boh undangan, tingoh na leboh, lusa na pedboh.

0: Allah Ta'ala punya pendapat ulun tu mana ayah pulau. Ha? Jadi, cuma tak bagi jadual je, mentang ayah pulau.
1: Jadual je. Okey, jadual je. Okey.
0: Nanti, maksudnya, lon betegi lon kerja bak rumah popular je. Awak inau lon betegi ya bak rumah popular je. Atau tu na ada orang tanya waktu tanya dia bak rumah popular je tu kukai. Pertama ada orang tanya ikut bang hanya kerja orang yang nak halangan tentu. Mana hal kerja ada kau nyama. Nah, gue pula abis anak mengapa aku jatuh lon. Memang nak lagi yang hebang.
1: Ya, tapi punya asal dompet lipih yang kibanjar tu yang Bang Amir.
0: Haa, jadi katanya ya kewajiban tanya asal dempet tanya punya tajak ke penuh dia punya dua jadi loan kerja dengan awak inau. Ya kata nanti cuma tak tahu rumah yang tutup yang perannya juga. Tapi menyata bagi jadualnya yang terbedah aja. Kadang-kadang itu je nah, yang perannya juga ada. Atau dalam keluarga tanya untuk baik-baik kutuh filatur rahmin yang perannya juga ada. Itu tak juga ada orang yang orang juga. Tetapi kan kebalik jika ayah. Tapi itu yang pihak persekutuan yang undang tanya itu bercuri keluarga tanya ayah pula. Mereka menyehana-nyehana itu bercuri keluarga tanya. Percuma cik mentong dengan ayah pula kan. Ya. Mereka punya tertutat bercuri dalam hanya sejak bercuri. Untuk terdekah tanya salah kadar. Sekiranya mentong ayah pula buat tahu yang dia.
1: Oh menang, titik mentang menang lah.
0: Titik mentang. Maka nanti menyo dalam keadaan lipis memang menyo lagi habar saudara tanya yang pegah bunuh. Waktu itu menyo hanya kerana beda zaman di lain. Zaman di lain ayah di lain. Menyo hanya tertinggi teka tingkat dua kilo. Hanya tertinggi dia ayahnya secara lipis di lain belum pegah.
1: Ya.
0: Pekok dia ayah pula namun dia tanya-tanya waktu itu. Putuh filatur rahmi kutuh agar belanja yang pertama tak ya pula untuk tersambung filatur rahmi adalah belanja yang ke depan tak ya pula karena ni bukan masa ya pula masa anak kan
1: ya ya
0: malah emang aku pergi ya pula lagi apa cerita pada memang yang bawa si malah sama ya pula tu betul dia
1: anak tajak
0: Nang ke mata Allah badana mutun han taja oh mukumpok ukuranya malai ya tanya ngoya betekutan ya pula nya pun telo na ya pula
1: taja meh moh han taja nama oh ha
0: nya tiba nya nya bekal dia kada tu lain yang ngon tan tu yang lain di baja ya pula nya kan lagi bakat mahi maya pula kan kadang tu nangong tanya yang dia pula hai mata selakan mata jinyung tak pegang khabar lagi khabar kereta bunuh tu bermacam aneka warna pendapat ulun lagi yang hui kadang-kadang tu naya dia pakai punya haji pakai tu
1: saya pula kan kita mendum-mendum pendapat masing-masing Bang Amir
0: betul-betul kita boleh you mendum
1: ya pula okey get Bang Amir
0: jadi kita mau dalam lagu tu wilayah pula kan
1: iya
0: ini putar sabah lagu ayah pula buat bikin sepatutnya Almawati AL ayah pula ini putar.
1: Ya.
0: Dengan judul ni Sabi Lam Doa.
1: Sabi Lam Doa.
0: Ya betul ayah pula.
1: Sabi Lam Doa.
0: Ya.
1: Good.
0: Kalau macam yang tamang pun saya tahu ayah pula selain pak yang dia cakap ayah ayah awak tahu.
1: Very well, Belang Bintang.
0: Buat banyak kalau kenal lah.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Pak Mbak, buat Pak Amari, buat Kak Eli, Kak Inong, Kak buat Oma, buat Pak Terpakai O yang telefon tak nyawa, buat Mulsa, buat kau ni ngong-ngong tanya pembentuk ayah pula yang tak mahu terobong kata dia kena kompak
1: iya good
0: buat ayah pula selamat melaksanakan tugas agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Assalamualaikum ayah pula yang terhormat.
1: Waalaikumsalam Bang Amir. Bang Amir di Waila Barat ya, terima kasih kabar gabung Bang Amir di Waila. Rekan jati mana lagi tak pegah puno. Tajak mehmo han tajak nyuhana mo kan iya jadi pada hai rekan yati tipurung na kesibukan masing-masing ya dan keadaan yang berbeda-beda

Menye hana taja kan kan berarti hana menghargai. Yang penting tanya memang menyenggoh lom jit taja ya ta pegah dengan get. Hanjit lonjak aju pon ya nabut pacu namunan ba. Jadi memang musim maulidnya memang identik dengan silaturahmi ya dan membago bentuk berbagi. Tapi getanya cit harus perle bijak dalam tato dalam tato kemampuan tanya. Jadi baik sampai demi tajak demi memenuhi menduk undangan nya justru kebutuhan rumah tangga terganggu. Nah, kan? Jadi berbagi itu indah, berbagi itu indah. Tetapi akan lebih indah lom menye tak lakukan sesuai kemampuan tanya. Ya. Ya, man, bah. Hokadon.

Wate taja ta jaga langkah. Be sampo rubah mesipak bate. Wate mututu ta jaga lidah. Be asai katahah ta pikir dile. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.

Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Iya, serto le koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra. Untuk Bang Amir Mahmud di Waila Barat. Oke, nya lagu kabete ya, tapi salah sampulnya Bang Amir be. Mudah itu Armawati ya, tapi Sureng Agam ya. Mungkin salah pasonan ya. Untuk Bang Amir, lola kema be Bang Amir. Insyaallah singgah tak mita kelai lagu Bang Amir lake sabi lam doa ya, dari Armawati. Kali 28 menit lewat dari pole rekan jati yang matang konsen ya, mungkin uronyo goh sempat ikut gabung ya, atau mungkin ana sempat kirim pesan tengah kerja ana pupu terap di tino di Jati FM. Bagi yang tengah bekerja ya, tengah berjalan santai di rumah, atau mungkin tengah nejep kopi rumah mengata, semoga pupu yang tak buka penonton ya. Jut pekunnya, jut kungon yang pekun, jut ke sabah informasi ya. Oke, okay. Yang kena gabung silakan 0651106. Nah, yang kena gabungnya nah Muksal ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabah Muksal.
1: Wabah tu ya.
0: Tengah lipat Muksal.
1: Irmo.
0: Bubu Irmo sabi.
1: Ana wei yo dum ba au no yo.
0: Hai ja gede ugle jrut.
1: Irmo bangat.
0: Bangat ja ja bagapur.
1: Balang bagapur.
0: Ah mbak timpang apa jurut rujak-rujak inan.
1: Bandak ya.
0: Nyan timpang ja bagapuran.
1: Ana ya.
0: Nah lagoan.
1: Hai
0: hai. Ibu Tirena nan. Ja, ja juga nan jebe jebe. Ja. Oke. Giban Bang Muksal.
1: Eh, basa.
0: Basa. Padoboh nak undangan meleut urunyo.
1: Kude mau.
0: Temarnya Bang Muksal. Oke, misi Bang Muksal nak undangan meleut. Uronyo limang boh, tinggah na dua boh undangan, lusa na put boh undangan, kan?
1: Dah, no, ya.
0: Tapi aso dompetnya kurangnya, kalipihnya, kiban caranya, datunya, Bang Muksal.
1: Datu lagi dah.
0: Ya, kiban cara datu put aja pubeknya, kiban cara. Sedangkan aso dompetnya kalipih, kiban cara.
1: Kalipih, aso dompet.
0: Kiban cara, Bang Muksal.
1: Ada
0: mungkin acaranya Mbak Muksal.
1: Udah ada.
0: Gimana caranya?
1: Abdo dalal mu.
0: Put aja tamu tang pe Mbak Gop aja gede bakan duri tok kiban.
1: Oh, lanjut. Lanjut aja dong tamu tang pe Mbak Gop.
0: Jadi gimana cara tuh, Mak?
1: Lanjut aja dong tamu pe Mbak Gop.
0: Lanjut. Kakak bet aja. Kakak bet aja.
1: Bet aja.
0: Mak iban cara ada bugahnya. Mesti mbak lu nundang mesti. Muksa tinggal jaba ayah bu nak kenduri melut. Kiban nungsa lu bugah hanya jaga anak peng kiban.
1: Hanya ya anak peng wah.
0: Kiban bahasa yang good, bahasa yang menyejukkan kiban.
1: Anak peng wah anak ya anak peng hanya ya.
0: Malu kan orang kepeng.
1: Oh ya hanya ya.
0: Gimana cara pegang?
1: Aku nak buat, aku nak buat ni.
0: Tak nak temung sal. Pelagu orang yang muksal.
1: Pelagu yo,
0: Ya, bunuh sabi lam doa, tapi salah, salahnya, salah sampul. Pejudul yang.
1: Jangan
0: doa. Doa apa?
1: Jangan dan buka yo.
0: Hana lagunya.
1: Lagi jangan buka yo.
0: Okey, silakan laki lagu lain.
1: Nene buka mana buka?
0: Bunuh sabi lam doa gelake li Bang Amir Hana.
1: Hana. Hana.
0: Iya. Kopi asingen. Kopi asingen nyan nya. Ervianita. Jut.
1: Ada kita ada.
0: Salam ke sana, Tiro dua.
1: Salam kaya ada foto guys. Sekai amra ki. Payamung. Semua iman akhirat.
0: Amin.
1: Bamba meti dayo berwajat. Wei,
0: ya.
1: Pak mari ai buat darah. Jadi daya. Saya dan jong. Kayak di bayi. Minta apa pun. Ayo mon. Wei, sedang kayak nyong. Enak sayang, hati. Kamu tu, apa kata? Adik benih sabang.
0: Iya.
1: Ini hantar ya, ada malu-malu.
0: Good. Terima kasih untuk Muksal.
1: Ya, ayah sama-sama. Bagaimana orang kampung, ayah?
0: Oh, pajak-pajak, dia tahu. InsyaAllah.
1: Ya, muda kampung lah. Ya, ya.
0: Okey, good.
1: Good. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Moksal di Delima Sigli, rekan Yati menyatakan dari sisi lain ya, dari sisi yang lebih luas ya. Jadi mulutnya ken lomba ya, ken sabah lomba untuk rakalan so yang paling kaimja dan ken so yang paling kaimbri. Nah, jadi tip urung na cara masing-masing dalam menghargai sabah tradisi ya. Nah yang jak langsung ya, nah yang membantu keluarga, dan nah yang cit mempersiapkan acara ya, mendumnyan jit ke sebuah bagian dan dari kebersamaan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Kak Inong.
2: Wana ya. Gimana ya?
0: Ay, alhamdulillah.
2: Itu tema ya?
0: Tema uronyo Kak Inong. Nah, nyo Kak Inong kan kabulin malut Kak Inong.
2: Ya, betul.
0: Biasa aja kabulin malut le undangan Kak Inong.
2: Betul ya.
0: Ya. Tapi kan undangannya kan naik kalian dompetnya.
2: Punya buhana ya.
0: Gimana cara dadu Kak Inangnya? Sedangkan kadang-kadang
2: undang.
0: Iya, kak betul. Gimana caranya Kak Inang?
2: Nyo Kak Inang mana ya? Punya tamu dia harapkan dengan cara tidak halus dan dengan tidak tanya dek juga kau harapkan hananya mana sih ya? Tapi tetap aja ya.
0: Oh, cara sih gimana Kak Inang?
2: Cara dia ya dengan tidak dia ya kami yang dia ya kami buru-buru rumah ya.
0: Oh, beru, oke. Okay.
2: Ataupun ona sayur rumah kami sayur ya. Jadi dengan tidak langsung dihana saja ayah jadi saya kerja ayah. Jadi nak pendidik ayah bayar rumah ya. Karena urung rumahan ayah kon laki ni merahnya ayah. Tanyojaan yang utama saya.
0: Nah, ya, ya.
2: Karena di maulidnya naya di tanya tajak bak rumah hurungnya naya yang dihargai hat ayah tanya karena di kaya tahu tanya ayah walaupun tanya ini me tanya hana yang membentuk satu ya ya
0: ya ya ya ya ya
2: yang penting tanya ayah kemuliaan uho yang tak nyan hei tanya nya naya
0: iya
2: munya bagi lo mana ayah tabak patkon ayah ini me hana tak penting ayah yang penting tanya ayah butuh guna naya
0: iya.
2: Hai, kami kutu yang jut ayah walaupun kayong hana timiji gak ya kok harus kami esit ayah timiji nyan harus jum duh ayah nah. Yeah. Malay tanya ayah. Amin sayur-sayur ataupun dah meh berpul saya. Amin itu yang kita ni ya. Jadi buah-buah u menheboh dah meh ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ha.
2: Ya. Ini bagi Kak Inong lagi ya, anak ya.
0: Good, good.
2: Ini lagu-lagu yang putar dah bawa menggedung-gedung macut.
0: Oh, yang menggedung mah. Apa lagu ah yang menggedung-gedung mah?
2: Oh, menurut percaya orang pun buat menggedung-gedung tu ke?
0: Get, get Kak Inong.
2: Nah, ini orang selalu pun saya elektron eh. Selamat kerja, sampai kita sikit semoga orang sehat jadi orang keluarga ya.
0: Amin.
2: Lehan ke Kak Cik, lehan ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esha Cik. Lehan di Gita Nyuana di Sekang Ma'o, Kak Nur. Lehan ke Radit Ibu Jaya, Mawar Cik, Umi Munasa Papun, Mama Kembal Cik. Lehan ke Muksal Kak Nyo, di Ani Hanai Ho ya itu.
0: Oh, ketua kadang.
2: Di Ani Hanai Ho ya ketua kadang.
0: Ketua kadang.
2: Masa ke Romancong, di Ani Ho ya Cik Abang Muksal Hai. Lehan ke Bang Basit, lehan ke Bang Mahmud. Bang Mahmud yang Nadi Waila, semoga sehat habis cik dan keluarga. Lehan ke Radhi Bidi Jaya, Mawar Bicit, lehan Cuk Gam. Lehan ke Bang Rusli Cik, ke Nek Din. Lehan ke Pak John. Lehan ke Ana Prada, Peripai Belamintang, ke Bang Kebun dan Nyocin, semoga Bang Kebun sehat-sehat. Lehan ke Kanda Syuhada, lehan ke Ibu Ketua Sibla, semoga sehat-sehat. Lehan ke Bang Wawan, lehan ke Dik Warsit. Lehan ke Bandung-Bandung Aju. Ayah. Oh, nyo, ha, ke Pak, Pusun Pak Amri.
0: Ya. Yeah.
2: Pak Amri yang ibu negara, lehan ke Yahbid Cik, semoga Yahbid sehat sabi yang keluarga. Dan ke Bandung-Bandung lah juga, yang kata mau, yang kata mau dari Kak Inong saling kompak ke sabi ya, ya.
0: Get Kak Inong.
2: Nyaman tau mbak Kak Inong. Okay. Assalamualaikum, ayah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong, lagu untuk le azan, ya karena rap azan asar, Kak Inong. Rakan Jati, mau tanya mungkin tak kalian tidak ada orang. Iya, gopnya tapi itu batanya ya. Tapi kita hanya betul-betul tak lupa kiban kondisi kehidupan orangnya ya. Menancut sebalik je ya. Karenanya mari kita tanya pekun beta bandingkan ya orang tanya orang lain. Tanya tak jalani mandang sesuai kemampuan masing-masing. Hidupnya akan terasa lebih puy ya, lebih ringan menyertanya hana sibuk tak uko hudep budeng lain ya. Kalimang puluh mana lewat dari Polhe. Iya, nyorap azan asar. Ya, hana terasa rakan nyatinya karap azan asar ya. Bagi orang yang tengah beraktivitas, yang tengah kerja, tengah berjalan, atau mungkin tengah menikmati kebersamaan dengan keluarga, mari tengah siapkan hati, luangkan waktu fiat untuk sholat asar. Ya, yang tengah kerja tinggal fiat bud, tenangkan pikiran dan semoga langkah dan nyoronyo bekerja membawa ketenangan. Bah, tangdang dapreh kebang asar dengan lagu religi, tetap konsen di tino, disertai oleh Koma 6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Iya, sertul he, 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, 22 menit lewat dari Pohbud ya. Alhamdulillah danyo ka leuh dah tunaikan ibadah salat asar uronyo. Ya, semoga nyo ka beukeun ka tenang hati lom dan ya na energi lom untuk melanjutkan aktivitas supportnyo ya. Oke, mentang dah bahas tentang yang to dengan hidup pantai si Roro, khusus jihnyo bahwa teh suasana maulid ya di Aceh yang kami terasa yaitu ketika pembawa teh undangan cukup le daripada asos saldo ya undangan le ya tapi asos saldo lipe ya. Oke, jadi undangannya kadang tiburuh terus bakatannya tapi kemampuan tiburung yang berbeda-beda. Yang kena gabung silakan. Nah, ya kamu beri berwate sekitar 10 menit untuk berbagi pendapat. Nah, menurut kenyati menya undangan maulid truhnya di puro pagi bancara tenyo tajaga silaturahmi ya. Tetap tajaga silaturahmi. Tapi hana merasa terbebani dengan ekonomi ya. Silakan bergabung ceritakan pengalaman rekanyati selagi biasa. Tak obrol, tak berbicara santai, adem. Boleh berbeda pendapat, jid beda pendapat. Jid pengalaman yang berbeda. Karena tanya hana bete-bete tak depe kondisi si dorok ureng. Mungkin nah yang mungkin tip undangan geja ya. Nah yang hana mampu gepenuhi undangan. Dan nah jid kadang gepilih. You betul saling mendang ya hana jid geja ya mandum na keadaan masing-masing yang penting kon padum le tanya jak ba undangan tapi kiban cara tanya tetap terjaga hubungan god dan menghargai ya sirongan lain ya. Coba dapat telepon yang akan bergabung na Bang Bas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Bang Bas.
1: Tanya mungkin undangan Mbak Kauri mulai dengannya, ayah.
0: Misi sih Bang Bas. Ya. Kayaknya kau boleh melut. Ya. Kadang tipu roh na undangan Bang Bas. Tapi kondisi keuangan tanya hana mendukung. Nah, gimana caranya Bang Bas?
1: Nyan mono bagi lo kan mesti di corona senang undangan tanya jadi saja mungkin mungkin na di corona senang lima empat jadi kan saja mendapat aduh ekit ayah menang jadi ini boleh dua dua tu ni nanti tiban dah buka ayah mana
0: tiban ayuh bang bang
1: be saja ataupun tiban tanya karena ekonomi lebih ya be saja mungkin tengok nak mungkin nak buat ulu lagi nak tolong saya mungkin nak ada makian si sejak yang kan baik tapi lagi urun saya katin kan menang saya ya baik tapi saya katin yang sejaknya yang mungkin yang buat adik rotah yang urun yang mesti urun urun yang pina derman urun yang urun nak membawa mesti nak urun bisa gan nego mesti bagiannya mending sejak baik tapi saya katin nanti saya
0: okey.
1: Yang nak layan.
0: Good Bang Bas.
1: Lagu Sabah nabi lagu. Kalau nunggu tadi ram Armawati air berapa puluh dia di
0: Sabah. Armawati ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kalian terus supaya saya sambil ayah memendaki upaya umum buat ini pada sambil ayah.
0: Amin.
1: Malanya ini yang ngomong kita di mana aku dengar mana kita tahu dengar.
0: Kemudian,
1: malayan yang pertama itu tu malayannya suka Eli, malayan kainong dilarang, aku mana yang tidak dipegiannya ya bangan ceng karena kan kak Nur di Pulau Aceh malayannya yang lambaru malayannya anak Prada di Nada Langlong malayannya Pak Rosidi, Pak Amuri, malayan, Pak John, malayan, Abang, Solang, Bang Piri Fair, Bang Piri FM, Nyalem, Pak John, lain tolong. Jepri, mana yang tolong. Yang di Penayung, Soro ya, sampai itu orang.
0: Yang di Penayung...
1: Ananya so Paudin tu, tu ya, Nekdin, Nekdin mananya kiana di Kampung Liati, dia lagi membantu bantu ya,
0: bang.
1: Yang zaman tengah yang malu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Bas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Iya ya.
0: Kabar Pak Lam Pak Amri.
2: Oke, Pak ya.
0: Alhamdulillah kan bersua kembali.
2: Iya ya. No. Tuun Pak.
0: Suumah. Iya sama Pak Amri.
2: No telewa tu orangnya ya. Orangnya ke itu bil 25
0: ya. 25 enggak mau makan ah. Kamu dum Pak Amri ya.
2: Berokan juga le. Po boleh begano kali lemo.
0: Iya. Silakan Pak Amri, tapi uronyo gimana pendapat Pak Amri?
2: Oh, jadi menurut lo ya kayaknya. Uru yang undang dan nyawang, kan harap udah boleh. Ya,
0: ya, ya, ya.
2: Nyam nyam menurut lo, nyam lo undang kok lo lagi nya.
0: Ya, ya, ya.
2: Ilum kalau harap udah boleh orang nyampu gede juga na.
0: Ya, kehadiran
2: penting kan? Ilum perlu begitu ya, berhargai yang lo undang. Jadi lo lonjak bagus nanti yang menyehatkannya ada anak pulang boleh lonjak ti.
0: Iya.
2: Tak perlu mandro undangnya, tanda-tandanya omongan saudara ataupun sebagainya.
0: Iya.
2: Namanya lo, tapi agak lah dong kalau ada anak pun dah boleh, pun dah je.
0: Ya, ya, ya.
2: Sebenarnya undang kan dah harap pun dah boleh, diharap pun dah je.
0: Iya, anak bong nyerop ya anak pupu Pak Amri ya.
2: Tapi yang punya di uang kadang te, yang urung kalau lebih kurung lah, tapi kalau menyengon kalau ke saudara.
0: Ya, ya, ya. Tapi terkadang kemenan Pak Amri kan, alah sansangnya. Nama kan kau anak komedi apa? Gimana cara?
2: Nanti lah dorong nanti kan ayah. Cuma kan, aku urung yang uang kan gara kena. Memang betul, dan orang anak puda dia, anak puda buat lah anak dekat dia dia malih.
0: Ya, ya, ya. Oke okay, Pak Amri, ide je hana dah harap tapi yang penting kehadiran menteng, ah alhamdulillah.
2: Mana? Tanda saudara.
0: Iya iya. Ya, ya. Ya. Get Pak Amri mungkin nana request.
2: Dunia Aki na ya.
0: Dunia Aki, sobat Dunia Aki.
2: Ridwan Z.
0: Ridwan Z, hana sang Dunia Aki.
2: Hana. Menyana wahaya. Anugerah Cinta entah apa.
0: Oke.
2: Yang kau pasti.
0: Anugerah Cinta.
2: Awak oleh keringnya.
0: Anugerah Pesal, Cinta.
2: Pesaluka.
0: Pesaluka. Silakan salam nak Pamri.
2: Salam ponta kontrai halai semoga bocah ibu ini dia undang amolo.
0: Amin.
2: Ya, ya, ni hana tembom terturu, ya, karena tembol ini.
0: Oh, benar, nah, okay, ya, ya, ya no,
2: belum perbaikan itu ya, tapi kan orang lain pergi, wah, anak itu pergi.
0: Ya, anak itu pergi, ya, ya.
2: Anak kain lah, ya. Lamru, umi mana siapa pun,
0: kali
2: pegarai. Kaci dan tu, nanti ada teman-teman lah kaci ya.
0: Kaci, nanti juga Pak Amri.
2: Banyak kata ibu radio tu.
0: Sibuk radio Panglima.
2: Panglima. Nah, Erna pelanggan ya. Semoga bu bagah pulih.
0: Amin.
2: Nah, pian kampung mulia Cotari nek di
0: ya
2: ngan mana taro di
0: ya
2: Pak Rajo di Ibang baru seli sore ya agak lampu lo ya be
0: ya
2: ke mak be legare Bang Basri Ranyo Muksan Bang Wawan Perisai malam baru pasal dari Epan Radik Ganda Cuada Jepri Peneti Rano Pulace
0: ya
2: Wak John Lampisang Bang Kebun Oma di Ceku Andesmon Mondasi nyawon teh ya.
0: Get, terima kasih Pak Amri.
2: Lagi bantu-bantu juga.
0: Iya.
2: Penggemar radio Jati FM yang anda sempat tersebut nama satu persatu.
0: Okay, get.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama ya. Pak Amri, sehat abe Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Bang Rusli.
1: Gimana ya?
0: Alhamdulillah sehat jero. Kinan kiban Bang Rusli?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya.
0: Kiban Bang Rusli na mobe-mobe mulut kainan.
1: Ini nak kamu nak dengar mana mula ke ini?
0: Oh, mula ke dia.
1: Baru cuma malam tu cuma sambut mentang.
0: Oh, sambut mentang ah. Okey, ketika kiban yang le undangan tapi keuangan hana memungkinkan kiban yang Bang Rusli.
1: Yang mana nak penuh ini mungkin mentang lah yang mungkin kita lagi mahu
0: ni. Okey, benar nah.
1: Yang
0: paling dekat
1: sahabat
0: ini yang
1: penuhi
0: ini yang kering-keringnya dah lagi mah macam ni.
1: Kemah, hanya lonjak ilim, mana? Okay, get. Memang orang perempuan ada lagi yang itu lah. Mana itu halom? Ini oleh-oleh apa ya? Ada hanya tujuh. Nah, tujuh
0: ya. Yang penting hadiran, ha?
1: Itu hanya tujuh, hanya tujuh.
0: Okay, ya. Oke, Bang Rusli.
1: Ini lagi yang saya.
0: Get Bang Rusli.
1: Jadi yang ramai lagi saya, yang berkah lagi, berkah kamu, berkah kita semua teman yang saya.
0: Amin.
1: Yang Pak Amri, saya kerja dari, kerja di, kerja di kita punya yo. Kita enang Lamri, kita romang apa apa, kita bungsu, kita Yanwa, kita Yana, kita Eli, Pegair, kita anak berada yang mampir di sana. Di Andesmon, di Kaliar yang pernah dah lihat, di Dapang, yang di Mendung-Mendung dia.
0: Iya.
1: Nek Din, ada mau ya?
0: Nek Din, uronyo Hana, yang mungkin nak kesibukan kadang, ha?
1: Mana nak Nek Din ya?
0: Iya, na. Ya. Oke, Bang Rusli.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kena Bang Rusli di Surin. Ya, jadi nak sebab infonya. Bagi Rono yang nak bukan hobi ya di dunia broadcast. Jati FM nak buka lowongan sebagai penyiar radio. Ya, Jati FM membuka kesempatan bagi Rono yang umur 18 tahun. 18 tahun waktu. Ya, mampu berbahasa Inggris dan Aceh dengan God. Na wawasan umum dan na wawasan di bidang umum dan musik lehnyan mampu bekerja sama dalam tim. Kirim surat lamaran, fotokopi KTP, rekaman suara, perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Info lebih lanjut hubungi WA Jati 0811-682-106. Jadi ben lewatkan kesempatannya, segera kirimkan lamaran Rono menyana hobi di bidang broadcasting ya. Oke, kalau lihat peluru jamannya lewat dari Pohput, akan jadi Ya, nyo terkait dengan topik ronyo bagi menyo tanyo tuan rumah ya, mungkin tanyo nata rakan kenduri ya. Kali ta undang go kan rakan-rakan nyan mihana geja be tabiki macam-macam ya. Mungkin dengan nabut ya, dengan kurung sehat atau pe ya yang hana tanyo tu pe. Sebaliknya bagi ronyo yang go lom jin ja nyo be merasa bersalah cin ya. Tapegah ya sampaikan tapi gak saling menteng ya, laki maaf ya dengan ya dengan tulus ya, insya Allahnya hubungan tetap good. Tadi ngelagu kenyati lagu phone permintaan Muksal ya, Muksal benua. Oke, so benua yang phone telepon nah. Bang Bas benua ya telepon nah. Lagu dari Armawati.

Mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Ya, sampai logo dari Abakar AR duet dengan Armawati AR ya untuk Bang Rusli di Surin. Terimang penelpon kenilu huronyo karena kajim karapoh limang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Silakan Kak Eli, wate kasingkat.
1: Menurut Kak Eli, ayah kan masih di yang kira-kira tanyo, yang pernah dibantu tanyo, yang buat akan tanyo, ayah kan.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun juga oh, tetap saja.
0: Iya. Jadi,
1: kali naik kalian tanyo ayahnya.
0: Iya. Berarti hana jadi kehalangan biar pun juga, ha?
1: Iya, betul. Tetap tanyo saja lah, yang hapuskan dapur mulia. Yang,
0: cukup dah da usahakan, Kak Eli, eh?
1: Ya, betul. Menurut Kak Eli lah, yang segi menyayang orang lain. Memang dayanya cik kasih siap lah yang kabel orang pekerja mulutnya cik memang harus nak buah tangannya, buah tangan ayah kan?
0: Ya.
1: Walaupun aku dah bagi Kak Eli menyenang tengok pegawai UMKM yang payan, Kak Eli main juga lah.
0: Oh, ya. Sekalian promosi Kak Eli.
1: Ya, betul. Nanti kena tanya cara-cara lagi yang di oh, pajan yang berpesan, oh, yang aman dan berharga kan? Yang tu ngangan yang contoh sih bukan nak kaya pesan ni nanti nak hotel domain bukan.
0: Iya.
1: Nah, wajib tak tanya lagi kak ini berkasih ku yang nak mudah ni boleh-boleh kami je yeah. Ayah bersih kan.
0: Ya.
1: Wajib guna pukul jari orangnya dah jak ni.
0: Iya.
1: Mana mantan ayah lagi Kak Eli?
0: Get Kak Eli.
1: Lagu sabuk ayah kan dari nak berjalur di Merang tapi urinang yang main ayah.
0: Ya. Yang mana ragam ke menjarah ya?
1: Anak Rina kan?
0: Galap nak Rina
1: Oh, pelan kau dengan dia dia kan? Oh, anjak si anak Rina ragam.
0: Get Kaili.
1: Salim ke mandu-mandu manju ayah. Semoga tanya bu sehat mandu rakan-rakan muda dapat mantan bapak ayah.
0: Amin.
1: Bu ayah selamat bertugas sampai selesai. Bu sehat wa afiat lahir dan batin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ayah.
0: Get Kaili.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kaili ya di nyeka penelpon kenelih karena jam rapoh limang. Nah, rekan jati dari pupu yang rapuh apono tanya je tamurno sabo hal sederhana silaturahminya ken harus tanya sempurna ya jadi hana silaturahminya ken gelakir yang harus sempurna cukup tajak dengan niat yang gut dan hati yang tuluh menye sanggup tajak dengan hati bahagia menye gorom sanggup tajak ya tapugah dengan gut ya dan menye kali taundang hana terus cid bak tanyo yang dah timang dengan lapang hati ya karena tanyo hana tadupe perjuangan dan keadaan tidak ada orang ya semoga tradisi mulutnyo sabi jid kesabuh ruang untuk pekeng persaudaraan ken jid kesabuh alasan untuk saling membebani ya oke terima kasih untuk rakyatnya yang kah dengar yang kah berbagi cerita dan nasid yang mungkin diam-diam menyimak dari awal sampai akhir. Semoga tepuknya jid kesebut yang lebih ya lebih pikirannya lebih tenang, silaturahmi tetap terjaga. Luntuan pamitnya rekan nyati tetap jaga kesehatan, jaga hati dan baik tua kebaikan sekecil apapunnya yang tanya beri nyanjid kesabuh kehangatan baik gudung lain ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo Banda Aceh, Luntuan Yahpulo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Selamat sore rekan Jati. Semoga setelah seharian beraktivitas ya, sekarang waktunya kita sedikit tarik nafas dan juga menikmati suasana yang lebih santai dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus di Zona Cafe Jati. Dan untuk antar rekan Jati yang baru aja sampai rumah atau masih di jalan ya setelah pulang kerja, semoga bisa sedikit menarik nafas atau masih OTW nih, mau jemput anak-anak sekolah atau baru pulang les atau pulang ngaji mungkin ya. Semoga perjalanannya lancar walaupun di luar sepertinya kota Banda Aceh seperti biasa agak padat ya di jam-jam sibuk di mana semuanya pada keluar. Mungkin juga sambil santai ya nyari jajanan di sore hari ini. Dengan Jati untuk menemani Anda, kita telah mempersiapkan beberapa informasi ya. Salah satunya itu yang datang dari Aceh Utara, di mana ada seorang petani di Kampung Sulunyo, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, yang mengaku hasil panen cabai dari kebunnya menurun sejak musim kemarau yang melanda Aceh. Nah, biasanya nih rekan Jati dalam 1 hektar lahan ia bisa memperoleh hasil hingga 10 ton, tapi sekarang hanya memanen 5 hingga 6 ton cabai merah. Dan Dian ya, berusia 43 tahun, seorang petani juga menyampaikan selain kekeringan akibat musim kemarau, sungai yang sebelumnya diandalkan sebagai bahan baku air untuk menyiram tanaman juga tidak difungsikan lagi pasca banjir besar akhir tahun lalu. Nah, rekan Jati, musim tanam ini rekan Jati dikatakan bahwa Adi menanami cabai seluas 3 hektar, di mana jika kondisi cuacanya membaik dan tidak kekeringan, dirinya bisa mendapatkan hasil mencapai 40 ton dalam jangka waktu panen selama 5 bulan. Dan ketika musim kemarau, kendala lain yang dialami petani cabai yaitu sarang hama, diantaranya kutu kebul dan juga daun, jamur serta bakteri. Karena itu perlu perawatan dan juga pemeliharaan yang maksimal. Nah, rekan Jati berharap kepada pemerintah supaya peduli terhadap para petani di Aceh Utara, khususnya di saat memasuki musim kemarau, di mana setidaknya dapat memberikan pompanisasi dan juga merehabilitasi sungai-sungai dangkal akibat banjir besar, sehingga para petani mudah mendapatkan air untuk menyiram tanaman hortikultura mereka. Dan dia juga berharap kepada generasi muda supaya jangan malu menjadi petani. Jika berkebun, pilihlah biji akurat, rawat secara maksimal, sehingga semua petani Indonesia sama-sama sukses menjaga ketahanan pangan.

0: Mila, 103,6 Jatim FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jadi informasi kita selanjutnya deh datang dari tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Aceh yang menangkap Usman berusia 65 tahun, seorang terpidana kasus korupsi kegiatan pengembangan tanaman tembakau rakyat yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Benar Meriah. Ia ditangkap di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli, Serdang, Sumatera Utara pada hari ini sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan jati yang merupakan warga kampung Bantin Wihponga.

Utara saat hendak melakukan perjalanan ibadah umrah. Nah, dijelasin ya kalau Usman merupakan terpidana korupsi kegiatan pengembangan tanaman tembakau rakyat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Benar Meriah yang bersumber dari APBK tahun anggaran 2013, di mana dalam kegiatan ini Usman menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Nah, ia bersama pihak lain yang didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Aceh tertanggal 27 Oktober 2020, kerugian negara dalam perkara ini mencapai 443,5 juta rupiah. Dan atas perbuatannya, Usman bersama pihak yang lainnya ya didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, perkara ini kemudian diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh per tanggal 8 Januari 2026. Dalam putusan ini, Usman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah subsider 1 tahun. Dan sebelumnya rekan JT, proses pemeriksaan perkara terhadap Usman dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa ya. Dan untuk memburu keberadaan terpidana, Kepala Kejaksaan Negeri Benar Meriah mengirimkan surat kepada Kejati Aceh tanggal 18 September 2025 yang berisi permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Usman. Dan rekan Jati Kejati Aceh yaitu Teuku Rahmatsyah mengatakan keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen kejaksaan dalam memastikan setiap putusan pengadilan bisa dilaksanakan. Dan melalui program tangkap buronan atau tabur ini, Kejati Aceh memastikan upaya pencarian dan juga pengamanan terhadap para buronan akan terus dilakukan. Seluruh tersangka maupun terpidana yang masuk dalam daftar DPO agar segera menyerahkan diri dan juga mempertanggungjawabkan ya semua perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ya, Rekan Jati, satu nomor bagus dari Taylor Swift dengan August ya. Namanya juga hidup ya. Ada orang yang datang untuk tinggal, ada juga yang datang bawa cerita. Yang penting setiap fase pasti punya sesuatu yang bisa kita bawa sampai hari ini. Dan hal ini ya yang mungkin ingin disampaikan sama Mbak Taylor. Sebuah cerita tentang sebuah hubungan yang kerasa manis, penuh momen dan harapan, tapi ternyata cuma berlangsung sementara. Kayak sebuah cerita yang indah di satu waktu, tapi emang gak ditakdirkan untuk berlangsung selamanya. Tiba-tiba banget. Tapi ya menariknya Rekan Jati, nomor bagus ini bukan cuma soal patah hati, ada juga nostalgia di dalamnya. Tentang ingat kembali satu masa yang dulu terasa spesial, dan sekarang kalau kita kenang cuman ya senyum-senyum aja deh. Mungkin sama dengan Anda nih Rekan Jati, di bulan Agustus tahun kemarin mungkin ada kenangan, ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Dan di tahun ini kita cuman, wah di tanggal ini, tahun lalu saya gini-gini nih, saya ketemu sama orang ini. Tapi ya itu, semuanya menjadi kenangan yang penuh dengan cerita ya. Nah, informasi kita selanjutnya Rekan Jati, bisa dibilang sih ini bukan kenangan indah ya. Ini adalah suatu pelajaran, sesuatu yang membuat kita lebih waspada lagi tentunya. Dimana ada seorang pria berinisial MM berusia 20 tahun warga Banda Aceh yang diamankan sama polisi lantaran diduga membawa kabur sepeda motor milik seorang mahasiswi. Ia diamankan di wilayah Aceh Timur setelah sebelumnya berdalih hendak mengambil pakaian di kos kawannya. Kenapa jadi pakaian kos ya? Nah, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Feuzuno mengatakan, MM diamankan tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 1 dini hari. Di mana kasus ini Rekan Jati dilaporkan korban ke SPKT Polresta Banda Aceh melalui laporan polisi Polresta Banda Aceh 16 Agustus 2026. Nah, korban dalam kasus ini yakni Nurul Afwani berusia 23 tahun, mahasiswa asal Kecamatan Selimum Aceh Besar. Dan Diza menjelaskan kejadian bermula pada Sabtu 15 Agustus 2026. Korban sebelumnya berkenalan dengan MM melalui Instagram. Keduanya kemudian bertemu di area parkir Suzuya Mall, kawasan Setui, Banda Aceh. Dan setelah itu MM mengajak korban berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Nah, sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, MM berdalih nih, hendak mengambil pakaian di kos temannya. Dan kemudian meminta korban menunggu di Masjid Babu Takwa, Kecamatan Kuta Alam. Nah, setelah ditunggu Rekan Jati, pelaku tidak kunjung kembali dan tidak dapat lagi dihubungi. Nah, atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 23 juta rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan menindaklanjuti laporan itu, tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyidikan hingga mendapatkan informasi MM berada di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Nah, polisi kemudian berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Nurusalam dan MM berhasil diamankan. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah membawa sepeda motor tersebut dari Banda Aceh dan sepeda motor itu rencananya akan dijual kepada orang lain. MM bersama barang bukti yaitu Honda Vario 160 kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya Rekan Jati, MM akan diproses terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 KUHP.

0: Jetty FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini rekan Jati, dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus di ruang dengar Anda. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung rekan Jati. Selamat menikmati waktu istirahat Anda di Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentu rekan Jati, sebelum kita masuk informasi selanjutnya, kita dengarkan dulu satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ya, selamat malam rekan Jati. Masih di dunia di zona kafe Jati. Kenapa jadi dunia kafe Jati ya? Dan selamat menikmati aktivitas Anda hari ini. Informasi kita selanjutnya nih datang dari Belgia, di mana sedikitnya 306 orang di Belgia dilaporkan terinfeksi salmonella setelah mengkonsumsi telur yang diduga menjadi sumber wabah. Nah, data ini dirilis dari Badan Federal Belgia untuk Keamanan Rantai Pangan atau VASFC, di mana dilansir dari Euronews. Wabah ini dikaitkan dengan telur yang diproduksi oleh Lerco, perusahaan peternakan yang berbasis di Gel, Belgia Utara, yang dikatakan nih bakteri salmonella pertama kali terdeteksi di peternakan tersebut pada akhir April. Nah, perlu kita ketahui ya rekan Jati, telur ini memang bisa menjadi media penularan salmonella, terutama jika terkontaminasi dan dikonsumsi mentah atau kurang matang. Dan salmonella ini merupakan kelompok bakteri yang dapat menyebabkan salmonellosis, yaitu infeksi pada saluran pencernaan. Gejala yang umum terjadi seperti diare, demam, dan kram atau nyeri perut. Dan pada kasus yang lebih berat ya, penderita dapat mengalami demam tinggi dan juga nyeri tubuh. Infeksi juga bisa menjadi serius dan dalam kondisi tertentu berpotensi menyebabkan kematian, terutama pada kelompok yang rentan. Dan rekan Jati, bakteri salmonella ini bisa hidup di saluran pencernaan berbagai hewan termasuk hewan ternak kontaminasi dan dapat berpindah ke bahan pangan seperti telur selama proses pemeliharaan, penyembelihan, pengolahan maupun penanganan pangan. Nah, untuk itu rekan Jati, wabah di Belgia ini bisa menjadi pengingat bagi kita ya tentang pentingnya pengawasan keamanan pangan, terutama terhadap produk telur dari bahan pangan lain yang berpotensi terjadi atau menjadi media penularan bakteri. Dan walaupun kejadian ini terjadi di Belgia, di benua yang jauh sana, kita tentu harus selalu waspada ya rekan Jati, apalagi tentang kesehatan, dimana memang harus selalu berhati-hati. Dan juga rekan Jati, untuk pencegahannya sendiri ya di Belgia ini, penarikan produk dan juga penghentian sementara operasional fasilitas menjadi langkah pencegahan untuk membatasi penyebaran kontaminasi lebih lanjut. Dan semoga ya rekan Jati dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan dan selalu ya lebih teliti lagi ketika memilih pangan ataupun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@jatiafm.gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-19-294703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Where can you be hopelessly devoted to you? Baru aja ngebawa kita ke 35 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih rekan Jati, satu hari setelah libur nasional kemarin ya? Mungkin momen libur nasional menjadi kesempatan bagi kita untuk istirahat, untuk nyuri-nyuri kesempatan buat long weekend gitu ya, cutinya diatur biar bisa dapat libur panjang. Dan juga kan Jati, libur nasional ini seperti kado kali ya bagi para pekerja di luar sana, bagi anak-anak sekolah juga, dan juga bagi semua yang menikmati hari libur nasional walaupun cuma satu hari. Tapi ini rekan Jati, kita punya kabar, punya informasi yang gak mau didengar sebenarnya. Maksudnya gimana gak mau didengar ya? Nah, jadi rekan Jati, hari libur nasional pada hari Selasa kemarin dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan hari libur nasional terakhir. Sampai nantinya baru ada cuti bersama dan libur nasional dalam rangka perayaan Natal atau kelahiran Yesus Kristus pada 24-25 Desember 2026 mendatang. Artinya dalam kurun waktu 4 bulan ke depan gak ada lagi hari libur nasional dan juga cuti bersama, khususnya pada tengah pekan ya. Jadi yang kemarin puas-puasin cuti bersama hari libur nasional, kayaknya ya inilah saatnya untuk kita bertempur lagi ya. Dan juga rekan Jati, hal ini juga udah tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1497 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan juga cuti bersama tahun 2026. Tapi rekan Jati, mungkin ini saatnya kita menabung ya. Saatnya kita menyusun rencana liburan ke depan sebelum nanti ada lagi hari libur nasional di tanggal 24 Desember 2026. Bukan libur nasional sih, cuti bersama ya. Dan ya, inilah kesempatan kita untuk menabung lebih banyak. Siapa tahu Anda punya destinasi yang agak jauh, ya bisa nih ditabung dari sekarang. Dan meski hingga perayaan Natal nanti memang gak ada lagi hari libur nasional, tapi saat masanya cuti bersama dan libur nasional Natal cukup memberikan waktu panjang karena cuti bersama berlangsung sejak hari Kamis 24 Desember 2026. Artinya bagi pekerja yang hanya mendapatkan libur pada Sabtu Minggu, masih ada waktu leluasa untuk menikmati tambahan hari libur dengan total selama 4 hari. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, dari Kamis sampai dengan hari Minggu 24 Desember sampai 27 Desember 2026. Dan semangatnya untuk Anda rekan Jati yang sedang berusaha dan juga menikmati hari-hari libur yang memang cuman ada di tanggal yang warnanya merah hari Minggu ya. Cuman ya rekan Jati, gak apa-apa. It's okay, anggap aja ini sebagai momentum bagi kita untuk berjuang. Dan kita akan kembali lagi menemani Anda rekan Jati setelah satu nomor bagus berikut ini. Ada The Rock, Munajat Cinta.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati Presiden Donald Trump ya menangguhkan sejumlah jadwal pertemuan atau wawancara visa Amerika Serikat bagi pemohon dari berbagai negara. Dilansir dari channel New Asia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa kemarin mengkonfirmasi bahwa pihaknya sedang menjalankan program pelatihan global bagi petugas konsuler dari kedutaan besar dan konsulat Amerika Serikat di berbagai negara. Penyesuaian jadwal layanan visa dilakukan untuk mengakomodasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Dan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan ya, kalau pelatihan ini ditujukan untuk membantu petugas konsuler melakukan pemeriksaan terhadap pemohon visa secara lebih menyeluruh dan juga konsisten. Petugas juga akan dilatih untuk mengidentifikasi pemohon yang dinilai berpotensi bergantung pada tunjangan publik di Amerika Serikat. Nah, Departemen Luar Negeri belum memberikan rincian ya mengenai materi maupun durasi pelatihan, namun dampaknya telah dirasakan oleh sejumlah pemohon visa imigran yang sebelumnya telah memperoleh jadwal wawancara di kedutaan dan juga konsulat Amerika Serikat. Dan menurut laporan Financial Times, para pemohon tersebut menerima pemberitahuan melalui surat elektronik bahwa jadwal wawancara mereka ditunda. Mereka akan mendapatkan informasi mengenai jadwal baru pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Nah, penundaan jadwal wawancara ini ya terjadi ketika pemerintahan Donald Trump memperketat kebijakan imigrasi, baik terhadap imigrasi ilegal maupun jalur imigrasi legal. Nah, sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump juga mendorong kebijakan deportasi yang agresif serta memperketat proses penerbitan dan juga pencabutan visa maupun green card. Pemerintahnya juga menghadapi kritik ya karena menggunakan berbagai pertimbangan dalam menilai kelayakan seseorang untuk masuk dan tetap berada di Amerika Serikat, termasuk aktivitas politik dan keterlibatan dalam demonstrasi pro-Palestina. Dengan jadi pemerintah Amerika Serikat menyatakan berbagai kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan nasional dan keamanan dalam negeri. Kebijakan ini juga telah memicu serangkaian gugatan hukum dan pada Jumat lalu seorang hakim federal Amerika Serikat membatalkan kebijakan pemerintahan Trump dan menangguhkan penerbitan visa imigrasi bagi pemohon dari 75 negara. Hakim menilai kebijakan ini melampaui kewenangan hukum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Marco Rubio. Dan itu tadi rekan Jati informasi kita di malam hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Cafe Jati untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun di streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga selamat menikmati istirahat malam Anda hari ini rekan Jati. Semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan lancar, dengan tubuh yang lebih sehat lagi. Dan untuk yang lagi sakit ya, semoga cepat diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan rekan Jati, sudah perjumpaan kita langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dewi Sin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga informasi yang telah kita bagikan hari ini bisa menjadi wawasan dan juga menjadi teman bagi Anda di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Apakah sudah sampai di rumah atau saat ini ternyata Gigi nemenin Anda di perjalanan ya. Dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap sehat selalu ya kondisinya. Dan tentunya semoga hari ini berjalan lancar ya untuk Anda ya rekan Jati.

Ya, Kang Jati, tentunya hari ini sepertinya di Banda Aceh sampai sore ya, sampai malam tadi kayaknya cuaca cukup cerah ya mendukung kita beraktivitas hari ini. Kira-kira apa kabar Kang Jati Anda hari ini? Apakah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi Anda di pagi hari? Atau mungkin Anda justru malah hari ini kayak aduh, penuh banget ya, full banget jadwalnya hari ini. Tapi semoga saat ini Anda sudah bersama keluarga ataupun bersama teman ya. Ataupun Anda sendiri di rumah, di kamar gitu ya, untuk siap-siap untuk istirahat dan juga tentunya mendengarkan Jati FM. Seperti biasa, program kita Rekan Jati memang hadir untuk menemani istirahat Anda ya. Dan tentunya bersama Gigi di program Star Night untuk episode 26 Agustus 2026 ini akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam. Jadi buat Anda yang pengen request lagu, nomor bagus, ataupun sekedar cerita aja, yuk bisa di nomor telepon kita seperti biasa di 0811 682 1036 atau di 0651410 36. Selalu konsen bersama kita di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, yeah, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, saat ini Anda sudah mendengar lagu dari Tarot ya. Judulnya, dari Fizz ya, judulnya Tarot ya. Lagu ini memang bermakna tentang seseorang dengan ketidakpastian di masa depan serta kecenderungan manusia mencari pegangan atau jawaban mistik saat menghadapi masalah hidup ya. Tapi tentunya dengan seluruh kesadaran kita ya Rekan Jati, memang baiknya kita mencari sesuatu itu yang pasti-pasti saja lah, apalagi di zaman modern ini kita sudah harusnya mampu ya beradaptasi dengan takdir ataupun kehidupan kita. Dan tentu informasi juga sudah cepat dan Anda untuk mencari kesempatan juga akhirnya juga lebih luas gitu ya tentang lagu ini, mungkin selebih dan kurangnya bicara tentang itu Rekan Jati.

Iya, tapi memang ada masanya ya Rekan Jati ya, ketika seseorang mencari alternatif informasi ya Rekan Jati. Mungkin dengan melihat ramalan ataupun mencari kanal-kanal yang memang mudah diakses untuk meyakinkan atau validasi diri. Tapi pernah gak sih Rekan Jati Anda masih menggunakan hal-hal tradisional untuk hal lainnya? Contohnya masih mengirim surat ya atau pesan yang rahasia ataupun pesan lebih ini ya, lebih intens ya, kepada seseorang yang jauh di sana. Atau mungkin Anda tidak menggunakan, menurut Anda kayaknya kalau kita ngirim paket gitu ya ke saudara yang jauh pun kayaknya jauh lebih touching gitu ya. Dan perlu diingat Rekan Jati, 26 Agustus ini diperingati sebagai hari ulang tahun Pos Indonesia, di mana Pos Indonesia ini memang salah satu bukan hari pos saja ya, tapi hari ketika kita menggunakan jasa ataupun dalam mengirimkan barang gitu ya Rekan Jati ya. Nah, cuman bukan untuk memperingati hari ini saja, tapi ketika Anda mengirim pesan atau dalam bentuk tulisan, apakah menurut Anda lebih ngena dikirimin surat atau WhatsApp yang panjang, full text sampai bawah ya? Bisa Rekan Jati cerita ke kita, Anda lebih suka yang mana, dikirim SMS panjang atau surat yang dikirim jauh-jauh untuk Anda? Bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-4106. Masih menemani Anda sampai jam 10 ke depan. Selalu konsen ya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, 1000 kali Gia Indrawati.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Kita saat ini di jam 20.39 ya. Ya, masih ada sekitar 1,5 jam ya, Gigi menemani Anda untuk program Star Night episode 26 Agustus 2026. Rekan Jati, hari ini di tanggal 26 Agustus ya, tepat diperingati sebagai Hari Pos Indonesia, di mana adalah sebuah jasa untuk pengiriman surat ya, yang sudah ada di Indonesia sejak dari dulu. Mungkin beda sama sekarang ya rekan Jati ya, pos lebih banyak digunakan untuk mengirimkan berkas-berkas penting ataupun paket ya. Baik itu kepentingan pribadi ataupun bisnis, ya jasa ini masih digunakan sampai saat ini rekan Jati.
1: Kita akan jalani semua, jangan takut untuk bersamaku.
0: Iya, di Indonesia sendiri rekan Jati, kantor pos pertama itu ada di Batavia rekan Jati, sejak tahun 1746 oleh Gustav Wilhelm von Imhoff, yang menjadi tongkat awal sistem pos modern di Indonesia. Wah, sudah cukup lama ya rekan Jati ya, sejak 1746. Dan saat ini sudah 2026 ya. Mungkin kurang lebih sudah 300 tahun kita menggunakan jasa pengiriman barang ataupun surat-menyurat ya rekan Jati ya. Dan sejak saat itu jaringan pos mulai meluas ke berbagai kota di Indonesia ataupun Nusantara pada saat itu. Dan transaksi ini sudah dimulai dari masa kerajaan di Nusantara ketika pesan dikirim melalui utusan atau kurir kerajaan sebenarnya, sampai menggunakan kuda ataupun menggunakan perahu ya untuk pengiriman pesan maupun barang pada saat itu. Dan karena dari masa zaman pemerintahan kolonial inilah kebutuhan sistem pengiriman akhirnya jauh lebih dimanfaatkan dan lebih sering dibutuhkan ya rekan Jati ya, karena masyarakat biasa pun juga sudah mulai mengirimkan pesan jauh ataupun paket ya. Dan akhirnya ketika di masa kolonial diciptakanlah sistem pengiriman yang lebih aman dan terorganisir, semakin meningkat pada saat itu rekan Jati. Dan jaringan pos ketika sudah mulai meluas di Nusantara, pengiriman surat dan dokumen dilakukan mulai jalur darat maupun laut untuk menghubungkan berbagai wilayah, karena mengingat bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan ya rekan Jati ya, sejak dari dulu kala gitu. Nah, namun ketika memasuki masa modern, layanan pos terus bertransformasi, tidak hanya untuk mengirim surat, juga seperti tadi ya, mengirimkan atau membantu untuk layanan logistik yang mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat. Wah, sudah cukup lama ya rekan Jati ya. Ternyata mulai dari kurir kerajaan sampai sekarang abang-abang di depan pagar. Merasa kayak kerajaan juga gak sih rekan Jati ya, setiap kurir-kurir datang mengantarkan paket yang kita tunggu-tunggu itu ya. Oke rekan Jati, masih menemani Anda sampai nanti jam 10 ke depan. Jadi kita punya waktu sekitar 1 jam lagi. Buat Anda yang pengen denger lagu atau request, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Semua aku dirayakan, Nadine Amiza.

Dengan Jati FM punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membukakan kesempatan untuk Anda bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan juga wawasan musik. Anda mampu bekerja sama dalam tim? Ayo kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri Anda ke email kita di recruitment@gmail.com atau informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga dan bergabung di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Yeah. Bye, baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Masih dalam ruang dengar Anda Rekan Jati 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh bersama Gigi di sini ya. Untuk program Starnet episode 26 Agustus 2026. Saat ini waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9:05 ya, Rekan Jati ya. Gimana, apakah Anda di rumah hari ini sudah mulai siap-siap istirahat sambil dengerin radio, ataupun masih dalam perjalanan menuju rumah, ataupun masih di warkop mungkin ya, masih spending waktu bersama teman-teman ataupun sambil kerja ya. Semoga Anda berbadan sehat selalu dan tentunya mengakhiri hari ini dengan istirahat yang cukup.
1: Kulihat ragu di balik senyummu, apakah ada?
0: Iya, Rekan Jati, memang hari ini diingat sebagai hari pos sedunia ya, atau hari mengirim surat ya. Dan mungkin tadi kita sudah bahas soal sejarahnya bahwa hampir 300 tahun ya di Indonesia, bahkan dari utusan kerajaan sampai kurir abang paket di rumah, ternyata aktivitas itu masih kita lakukan sampai saat ini ya. Tapi memang tak bisa kita pungkirin, Rekan Jati, teknologi pengiriman pesan saat itu memang sudah begitu mudah, maju dan beragam. Tak sekedar teks ya, sekarang sudah ada meme, pesan suara, dari telepon sekarang udah bisa VN, ngobrol sembari saling pandang via layar pun juga udah bisa ya, feed callan ya. Bahkan mungkin saling kirim-kiriman gif gitu ya, reels, kayaknya cara kita berkomunikasi saat ini udah sangat memudahkan. Jadi kayaknya gak masuk akal ya kalau doi kalau dia belum bisa membalas pesan Anda gitu. Oke, nah tentunya Rekan Jati, menulis surat atau kartu pos atau postcard itu memang mungkin bisa dibilang terakhir-terakhir angkatan orang tua kita gitu ya, Rekan Jati. Ataupun mungkin kita sendiri dulu, kita sering melakukannya ya, mengirim pesan ke sahabat pena di Jawa sana, ataupun kekasih kita di negeri seberang gitu ya, atau keluarga kita di pulau seberang gitu ya. Dan menulis surat, mengirimkan via kantor pos dan menunggu balasan mungkin jadi aktivitas yang cukup membutuhkan waktu lama dan sedikit menjemukan bagi beberapa orang. Namun Rekan Jati, ternyata masih ada kok alasan atau beberapa orang yang masih melestarikan budaya menulis surat ini, Rekan Jati. Dan tentunya untuk mengirim surat via pos ya, ataupun menulisnya ya, menulis pesan yang Anda kirimkan kepada teman atau pasangan ataupun kerabat Anda jauh di sana, secara penelitian ya, ada penelitian membuktikan bahwa hubungan antara menulis dan otak, riset ini diterbitkan di jurnal Psychological Science, menunjukkan menulis dengan pena bukan laptop membuat kita lebih memahami objek jadi lebih baik. Dan juga tentunya dari studi fokus pada lebih 300 mahasiswa di Princeton dan University of California, siswa yang mencatat dengan pena lebih mampu menjawab pertanyaan daripada siswa yang menggunakan laptop. Wah, atau mungkin dari beberapa juga kita ada yang merasa, Rekan Jati ya, membaca tulisan yang dalam bentuk cetak itu juga lebih bikin kita fokus dibandingkan tulisan yang mungkin dilihat dari layar. Nah, semua orang mungkin punya prinsip literasi masing-masing, Rekan Jati. Dan ternyata Rekan Jati, sejarawan Philip R. Thiaris ya, menjelaskan bagaimana pada awal tahun 19 atau awal 20-an, ketika saat itu penelitian ini atau sejarawan ini menemukan ada tanda-tanda penyimpangan pada orang gila dan berandalan lewat cara mereka menulis surat. Wah, tentang apa ini ya? Nah, ternyata berawal dari lewat tulisan, ia menganggap bahwa Anda atau kita itu lebih bisa mengekspresikan perasaan kita yang kita rasakan secara tidak langsung ya, Rekan Jati ya, dan mendeskripsikan apa yang terjadi pada Anda. Wah. Dengan tulisan tangan, menurut Philip, kita semakin dekat dengan keintiman penulisan, ataupun kita sebagai penulis ataupun seorang penulis. Itulah mengapa kita lebih tergerak oleh naskah puisi Verlaine daripada karya yang sama hanya dicetak dalam sebuah buku. Tangan setiap orang yang berbeda. Wah, ini bisa kita lebih bedah lagi ya dari sejarawan Philip ini, Rekan Jati. Bagaimana menurut ia bahwa memang menulis ini bahkan untuk orang dalam kutip gila pun bisa lebih menjelaskan dirinya ketika ia harus menulis gitu ya, Rekan Jati ya. Dan tentunya Rekan Jati, ketika seseorang menulis surat untuk Anda akan lebih effort ya rasanya. Rasanya lebih effort karena memang memerlukan usaha gitu ya. Dan tentu ketika dikirimkan surat atau sederhana postcard saja akan menimbulkan rasa bahagia ada yang tak bisa dibedakan ya rasanya. Bukan tak bisa dibedakan, yang bisa sekali dibedakan ya rasanya ya. Dan juga kita udah terima salam dari Bah Cokro ya. Dari Bah Cokro, salam Kak Gigi, selamat malam. Oke, Bah Cokro minta lagu El Panas. Judulnya Rasa Rumah, sangat sederhana sekali. Salam ya buat Gigi, met tugas aja. Salam untuk Fitri, Kak Zu, Kak Ica, Kak Kiana, Bu Dewi, Wak Dul, Ayah Puloh, met malam. Makasih atas dibacanya, atensinya makasih. Oke, Mbak Cokro sudah Gigi bacakan ya. Tapi nampaknya lagu dari El Panas judul Rumah atau Rasa Rumah ini belum ada ya di tanggal lagu kita ya. Kita ganti dulu Mbak Cokro lagunya. Kalaupun mau ada request kami persilahkan di lewat WhatsApp kita ya, Rekan Jati ya, juga buat Anda yang lainnya. Rekan Jati akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Mungkin Gigi akan kembali dengan beberapa lagu berikut. Tentunya buat Anda yang pengen cerita ya ataupun pengen request lagu ya, bisa langsung aja di nomor telepon kita seperti biasa di 0811 68 210 36, atau di 0651 41 10 36. Ada lagu setelah ini Rekan Jati, buat Anda yang request kami persilakan ya. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. 61

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati, ditemani bareng Gigi di Star Night episode 26 Agustus 2026. Hari ini sudah, saat ini ya, sudah menunjukkan pukul 9:36. Lewat 6 sedikit ya. Dan tidak terasa kita sebentar lagi sudah di pukul jam 10 Rekan Jati. Rekan Jati, lagu Kahitna Soulmate yang barusan kita putar buat Anda, ini adalah lagu yang mencerminkan perasaan cinta. Cinta yang sangat mendalam kepada seseorang yang dianggap sebagai belahan jiwa. Namun hubungan tersebut tidak bisa bersatu karena terhalang oleh keadaan atau takdir. Wow, sama dengan kita yang mungkin berjarak ya Rekan Jati ya. Komunikasi yang kita andalkan saat ini adalah komunikasi via telepon ya Rekan Jati ya. Dan tentunya lagu Kahitna Soulmate ini rasanya memang tidak lekang dari sepanjang masa ya. Tadi ada beberapa nomor telepon yang sudah coba untuk bergabung ke kita untuk ngobrol ya, bisa dicoba sekali lagi. Dan di nomor telepon kita seperti biasa di 08 11 68 210 36, atau di 06 51 410 36. Ini sudah ada yang coba terhubung ya dengan kita ya, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa di mana? Oke. Halo. Oke, nampaknya terputus ya Rekan Jati ya. Boleh tadi yang coba untuk ya, bisa dicoba sekali lagi tentunya. Kita coba untuk connect ya. Udah tersambung lagi ke kita, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Selamat malam juga Gigi.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Biasa, Kak Zu.
0: Biasa. Kalau bisa Gigi tebak, ini dari ini nih pasti.
1: Dari apa?
0: Dari Rosa di Jakarta. Oke, halo Kak Zu, selamat malam. Apa kabar? Gimana kondisi Sabang hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, kondisi Sabang malam ini aman.
0: Terpantau cerah dan aman ya?
1: Iya, bulan agak terang hari ini.
0: Oh, agak terang? Kenapa Kak? Biasanya agak gelap ya?
1: Iya, karena ini kan udah masuk, oh gak salah Kak Zu, bulan yang ke-14 ya.
0: Oh, bulan 14?
1: Iya. Gimana kalender tuh, langit, maksudnya kalender langit.
0: Oh, kalender langit.
1: Ya, mungkin besok yang purnama besok.
0: Oke.
1: Okay. Itu berarti lebih terang lagi besok.
0: Oh, besok lebih. Oh, bulan di langit ya maksudnya ya.
1: Iya, bulan di langit, bukan bulan di kalender ya.
0: Bukan di bulan di kalender, pantas tadi Gigi ngitung. Bukannya bulan di kalender kita 12 ya, kok tiba-tiba Kazu ada 14.
1: Kan ada tuh istilah, kan ada bulan bulan langit dengan bulan di kalender kan beda.
0: Iya. Oke. Ternyata memang kalau dari ngelihat ombak ya Kak ya, kayaknya ya di Sabang ya Kak.
1: Enggak tahu Kak Zu, Kak Zu enggak ke laut.
0: Oh, Kak Zu enggak ke laut. Oke. Kabar keluarga di rumah sehat ke Kak Zu ya berarti ya?
1: Alhamdulillah sehat, kucing-kucing Kak Zu pun makin montok nih, makin sehat nih.
0: Apa
1: makin
0: itu?
1: Kucing.
0: Kucing. Harus ya, dijelaskan Kak Zu.
1: Ya iyalah, semua yang ada rakyat di dalam rumah Kak Zu, Kak Zu bilang lah.
0: Oh, siapa aja tuh Kak?
1: Apanya siapa aja?
0: Rakyat di dalam rumah.
1: Ya Kak Zu, anak Kak Zu, suami Kak Zu, kucing nih ada berapa ekor nih, sudah ekor. Pening jadinya.
0: Oh, pening jadinya.
1: Ya, pening pikir apa lagi dikasih nih.
0: Dikasih pengalaman Kak, dikasih pengalaman.
1: Malah dia yang kasih pengalaman buat
0: Kak Zu. Oke, oke Kak Zu. Jadi ya, Kak Zu seperti biasa di program Star Night ya, harus ada topik. Harus ada topik.
1: Ya udahlah.
0: Ya udah.
1: Emang nasib harus bahas topik baru bisa.
0: Harus jawab pertanyaan dulu baru bisa denger lagu kan?
1: Tapi tunggu dulu, nanti lupa Kak Zu, ini lagi ingat. For Sake dari Ed Sheeran ya.
0: Udah lagi masuk dulu lagunya. Oke, tapi ya, boleh jawab dulu ya Kak Zu temanya. Kebetulan tanggal 26 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pos Indonesia Kak Zu.
1: nggak berlaku lagi itu po.
0: Ah, itulah Nan, makanya Gigi mau tanya Kak Zu, dulu ingat nggak zaman-zaman Kak Zu masih ngirim surat ke Pak Zu?
1: Iya, kalau nggak, kawan kami nggak pakai lagi surat.
0: Oh, dulu.
1: Tidak pakai HP.
0: Oh, ini ya, udah Gen Z ya sama Pak.
1: Iya. Kak Zu malah pernah yang sempat koleksi apa perangko?
0: Oh, perang. Oh, dulu pernah koleksi perangko. Jadi ke toko kantor pos cuma untuk beli perangko berarti ya, Kak Zu ya?
1: Enggak. Awalnya gini, lihat teman kan. Mereka ada main tukar-tukar perangko mereka. Kak Zu jadi pernah dikasih itu atau Kak Zu SD ada tuh. Mereka kan ada albumnya khusus tuh untuk taruh perangko-perangko kan. Kok Kak Zu enggak? Setiap dapat. Kebetulan Kak Zu kemarin tuh dapat perangko dan penting banyak, ada banyak. Dari mana-mana Kak Zu dapat. Dari kakak Kak Zu ada juga, beliau mungkin kirim surat sama sahabat penanya kan.
0: Oh, Kak Zu kumpulin perangkonya.
1: Perangkonya kumpulin, nanti tukar sama kawan. Lebih keren lagi kok kawan Kak Zu tuh. Kak Zu sempat punya perangko dari Malaysia tuh kawan yang kasih.
0: Oke, wah zaman dulu. Tapi kalau misalnya sekarang masih ada Kak Zu perangko-perangkonya dulu?
1: Udah hilang tanpa jejak, udah kemana gak tahu. Mbak awal kemarin tuh Kak Zu kan waktu SD itu Kak Zu di asrama PHB.
0: Oh, oke. Okay.
1: Setelah SMP, kelas 2 Kak Zu sempat pindah. Pindah rumah ke Ulikaring. Mungkin disitulah yang gak tahu lagi tah kemana.
0: Oh ya, tapi memang masih ingat lah Kak Zu ya dengan zaman-zaman itu Kak Zu ya.
1: Ya benar, sempat Kak Zu apa namanya
0: sempat ya, merasakan
1: koleksi ya.
0: Wih keren. Kalau itu udah jadi barang unik dan mahal tuh Kak kalau zaman sekarang. Coba nah, masih disimpan.
1: Tahun itu kan Kak Zu nggak buang-buang tuh perangko.
0: Aduh, Gigi dulu belum lahir Kak.
1: Ada berapa tuh Kak Zu dapat perang yang perangko dari yang 78 ada tahun 78. Harganya kalau nggak salah Kak, nggak salah ya. 300 perak dulu.
0: Oh, harganya?
1: Ada harganya tuh perangko. Maksudnya di situ tertulis ada yang 500, ada yang 1000. Ya kan kalau kita kirim surat ini, kalau nggak salah Kak Zu ya, kalau memori Kak Zu masih paten.
0: Paten.
1: Kalau yang 1000 itu cepat sampainya kalau kita kirim surat.
0: Oh gitu, jadi per ini ya, per harga perangko ya. Seberapa cepat gitu
1: ya,
0: kalau sekarang kan paket ekspres gitu kan
1: ya.
0: Paket biasa gitu. Oke
1: okay. Ada juga nih dulu Kak sempat juga apa namanya sering kalau yang kirim-kirim itu nih kartu pos.
0: Kartu pos yang ada gambar ya, agak
1: nggak,
0: lebih mewah.
1: Kartu pos nggak ada,
0: nggak ada
1: satu lembar. Satu lembar aja dia.
0: Oh gitu.
1: Alamat kita itu tertulis, alamat kita itu alamat yang kita tuju. Di belakangnya nanti baru kita tulis. Itu sering ikut kuis Kak Zu. Di belakangnya baru tulis kuis.
0: Puisi?
1: Kuis.
0: Oh kuis.
1: Kuis. Mau itu nanti kuisnya ada yang di televisi, ada yang di radio.
0: Oh wow. Dulu masih ada juga kayaknya zaman-zaman itu ya. Kayaknya kalau zaman generasi gear kayaknya udah gak ada lagi tuh Kak.
1: Ya memang nggak ada lagi. Kak Zu sempat kemarin tuh ikut, ini agak lama sekali. Enggak, dia nggak sampai 5 menit. Nah, kemarin tuh yang terakhir Kak Zu ke kantor pos tuh ada ini sayembara yang mengumpulkan bekas makanan kecil, snack kecil itu. Kebetulan Kak Zu di Sabang. Jadi Kak Zu udah ada nih bungkus makanan itu untuk yang dikirim, diminta 5 buah.
0: Oh,
1: masih dalam amplop kertas bekas makanan ringan itu. Ke pos. Di pos aja enggak ada lagi perangko. Kalau saya mau beli perangko, mau kirim ini. Oh, enggak ada lagi. Kami enggak menyediakan lagi perangko katanya. Tapi kalau di Bandar Aceh ada. Waduh, gawat ini. Kita ke pos kok enggak ada yang namanya perangko.
0: Oh, di Sabang jadi udah enggak ada lagi, Kak ya.
1: Akhirnya nggak jadi kirim Kak Zu, nggak ada
0: nggak jadi dapat mobil tuh Kak.
1: Lulah padahal mungkin kita di situ
0: tapi masih keren loh Kak Zu, masih berusaha ya mendapatkan mobil dari bungkus kemasan.
1: Mobil kemarin tuh apa ya, Sepeda motoran.
0: Wah, sepeda motor lah ya. Oke. Kazu, terima kasih banyak udah bercerita, Kazu. Tadi pengen denger lagu apa, Kak? Ed Sheeran?
1: Itu udah ada di Ed Sheeran. Makanya Kak Zuanu jangan lupa.
0: Panjang cerita kita. Lagunya apa, Kak, judulnya, Kak?
1: Iya, gak pernah-pernah nih si Gigi lama ngomong sampai 8 menit.
0: Kita kasih ya, waktu. Boleh, Kak? Mau lagu apa nih, Kak?
1: Kan udah tadi.
0: Ed Sheeran. Judulnya?
1: Forte.
0: Oke, Forte. Kayaknya gak ada nih, Kak.
1: Ed Sheeran Forte, kok gak ada sih? Ada.
0: Ada?
1: Ada, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. Judul... Apakah, maaf, Kak? Kayak Kak jelas nih gigi gini.
1: Ed Sheeran.
0: Iya, Ed Sheeran. Judulnya?
1: Forte.
0: Forte. Perfect, Kak.
1: Perfect.
0: Perfect. Sering terjadi di radio-radio kota besar ya.
1: Maklum.
0: Oke, Ed Sheeran perfect ya. Kita coba cari ya untuk Kazu ya. Gigi lihat kok perfectnya enggak ada nih Bapak Ed Sheeran. Sudah masuk ke tanggal lagu kita. Terima kasih banyak Kazu sudah menelpon.
1: Sama-sama. Jadi yang betul apa bacaannya?
0: Perfect.
1: Bilang?
0: Iya, Kak.
1: Kazu bilang tadi apa?
0: Forfeit.
1: Ya udah beda sedikit aja.
0: Oke, thank you Kazu sudah menelpon malam hari ini. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Begitu suka untuk dimengerti semua. Iya, rekan jati. Biasa ya, kata Kazu tumben-tumben nih bias, ngobrolnya bisa panjang. Kebetulan kali Kazu, kita lagi ngomongin soal pos ya. Kayaknya kalau bahas soal media komunikasi lama memang bikin kita nostalgia. Nah, di seri Starnet kalau udah nostalgia tuh memang waktunya unlimited gitu ya. Dan tadi juga sudah beberapa penelpon yang coba tersambung ke kita. Boleh dicoba lagi ya nanti di segmen berikutnya. Di nomor telepon kita seperti biasa di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Waktu sudah menunjukkan 21:48 ya rekan Jet ya. Masih ada 10 menit lagi Gigi menemani Anda. Dan setelah lagu ini Gigi akan kembali. Selalu konsen di 103.6 Jet FM, The Heart of Banda Aceh. Perfect Ed Sheeran untuk Kazu.

Iya, rekan, jadi tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 lewat 53. Sudah saatnya Gigi kayaknya sign off ya dari ruang dengar Anda. Tapi namun sebelum itu, rekan jadi berbicara soal Hari Pos Indonesia di tanggal 26 Agustus 2026 ini, yang saat ini kita peringati ya, rekan jadi ya. Tadi kita sudah bahas tentang sejarahnya ya, sejarah kirim-kirim. Mulai dari utusan raja sampai abang-abang kurir di depan kosan gitu ya. Nah, ternyata ada juga jasa lain yang pernah digunakan, yaitu kurir udara, yaitu merpati pos, rekan jati. Dan di Indonesia sendiri, jasa burung merpati ini pernah menjadi pahlawan di medan perang Surabaya. Wah, menarik ya, rekan jati ya. Dan saat ini burung merpati ini masih bisa Anda temui di Museum Brawijaya, rekan jati. Karena memang jasad burung ini diawetkan sejak tahun 1946. Burung merpati ini mungkin menjadi salah satu peninggalan unik ya di Museum Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur. Burung ini satu-satunya makhluk hidup yang diberi mandat ya untuk mengirimkan pesan dari antar prajurit pada saat itu, rekan jati. Dan tentunya rekan jati, keterangan lebih lengkap tentang merpati pos ini sudah dimuat dalam salah satu buku dengan judul Album Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950 yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Almanak RI. Burung merpati pos yang diberi pangkat letnan ini menyampaikan pesan-pesan dari para pejuang di kawasan Lamongan dengan Surabaya, karena merpati pos ini juga menjadi komunikasi antara para pejuang yang dianggap sangat efektif pada saat itu, hingga akhirnya kepaksa merpati ini terendus oleh tentara Belanda dan penembak jitu tentara Belanda yang membidik merpati ini atau yang disebut sebagai letnan yang tengah terbang dalam sebuah misi. Nah, pada saat itulah taktik ini ya, taktik mengirim pesan ini telah diketahui oleh pihak Belanda dan akhirnya burung ini mati karena tembakan yang mengena sayapnya, rekan jati. Dan saat ini jasadnya bisa Anda temui ya di Museum Brawijaya yang memang diawetkan untuk mengenang jasanya. Wow, banyak ya rekan jati ya, alternatif yang mungkin gak semudah sekarang ya kita ya untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan sudah saatnya Gigi sign off, tentunya Jati FM juga salah satu media bagi Anda mengirimkan pesan-pesan ya. Sampai jumpa nanti rekan jati di Starnet bersama Gigi di hari lainnya. Dan tentunya setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 menemani Anda. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knock on the door, feeling it open. It wasn't you. Why was I hoping? Said it before, and I'll say it again, that I'll always be here.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

the king, and you.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

drifters off to see the world. There's such a lot of world